0: Iya, karena udah mengganggu banget sih kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya, jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kaya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun atas komitmen Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period and it is very proudly that we do so.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
12: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
13: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
15: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
18: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Poro. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama, ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan, kembali ke Saini di studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan mendengar demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Zaini, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang ya. Dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini. Salam sehat untuk kita semua di tengah kondisi cuaca yang saat ini, aduh ini masih cukup pekat juga ya kabutnya di Sintang juga. Tapi untuk sekarang ini entah mendungnya mendung biasa atau karena kabut asap ya, kita berharap sih ya bisa turun hujan, disegerakan turun hujan. Ya, sudah di jam 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat dan masuk di suara warga juga. Dan mendengar pagi ini kondisi cuaca di Sintang masih cukup beragam ya, udara kabur juga masih terpantau di sejumlah wilayah, sementara hujan juga aduh ini turunnya kita berharapnya bisa turun gitu ya secara merata juga. Dan kondisi seperti ini tentunya membuat kita penasaran ya bagaimana sebenarnya keadaan cuaca di tempat Anda pagi ini pendengar. Dan untuk tema kita pagi ini, bagaimana kondisinya di tempat Anda? Apakah masih berkabut atau sudah hujan? Dan tentunya Anda juga bisa mengabarin ya kondisi cuaca di tempat Anda. Ya silakan bagi Anda juga yang ingin ikutan bergabung pendengar, bisa lewat line telepon di 0565247774 dan juga di WhatsApp ya di 0857500470.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Ya, terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program Satu RRI Sintang. Tidak terasa juga sudah di jam 7 ya, lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

Anda masih mendengarkan program Satu Era di Sintang. Dan mendengar kita update ya kondisi terkini perakiran cuaca Kalimantan Barat pada hari Sabtu 5 September 2026. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMK

0: BMKG Supadio Pontianak menyampaikan laporan perakirakan kondisi cuaca untuk Sabtu 5 September 2026 dan kondisi secara umum di wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan cerah berawan disertai kabut asap serta potensi hujan yang tidak merata. Perlu waspadai juga potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga satu pekan ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Diperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat dominan perawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau Sintang, dan Kapuasulu. BMKG juga melaporkan masih terdapat sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat berdasarkan hasil pemantauan terbaru. Temuan tersebut juga menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan potensi kebakaran hutan dan lahan ya, sehingga masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan. Untuk informasi terupdate pendengar, juga dapat gunakan aplikasi info BMKG, juga bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkgkalbar. Masyarakat juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdepat ya, guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, para masyarakat dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan terus didorong dengan menghimbau agar setiap temuan berupa asap, titik api maupun aktivitas mencurigakan di kawasan rawan kebakaran untuk segera dilaporkan melalui call center 110. Dan untuk informasi ini juga pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id Pontianak.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175 cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Ya, Anda masih bersama kami di program H1 RRI Sinta. Mendengar, kita update kembali ya untuk informasi kita. Masih mengutip dari laman rri.co.id. Ritual adat Berbentan, tradisi suku Dayak untuk minta turunnya hujan ya. Di mana ritual adat Berbentan ini dilakukan masyarakat adat Dayak Himbun dan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari kearifan lokal untuk memohon turunnya hujan. Praktisi adat Dayak Himbun Marsianus Ludopikus Markus H. Mahidin Nepundong ya mengatakan ritual adat Berbentan ini merupakan tradisi yang dilakukan dengan doa dan niat. Marsianus juga menjelaskan ritual tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur adat sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur, dan ia juga menyebutkan pelaksanaan ritual juga menggunakan sejumlah perlengkapan adat sebagai bagian dari proses Berbentan. Ya, menurutnya pendengar, ritual tersebut merupakan bentuk permohonan kepada leluhur agar hujan turun dan kemarau segera berakhir, dan ia juga berharap hujan dapat membantu mengurangi risiko penyakit, bahaya kebakaran, dan dampak karhutla. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar. Dan kembali kita update ya untuk informasi kita di Sintang pagi ini. Ya, Semarak RRI First ke-81 RRI Sinta berbagi tali asi di Panti Asuhan. Dan tentunya untuk informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Ya, peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang dikemas dalam rangkaian kegiatan RRI First diwarnai dengan berbagai aksi kepedulian sosial di Kabupaten Sintang. LPP RRI Sintang juga bersama jajaran Dharma Wanita yang melaksanakan rangkaian bakti sosial mulai dari turun ke jalan untuk membagikan masker hingga anjang sana ke panti asuhan pada hari Jumat kemarin 4 September 2026. Ya, sebelum menyambangi panti asuhan, rangkaian kegiatan sosial ini juga diawali dengan aksi pembagian masker kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Simpang 5 Tugu Adipura Sintang. Ya, aksi simpatik ini juga melibatkan langsung ya para angkasawan, angkasawati beserta jajaran pengurus Dharma Wanita LPP RRI Sintang sebagai wujud kepedulian nyata terhadap kesehatan warga Sintang di tengah tantangan kondisi cuaca saat ini. Ya, setelah membagikan masker, rombongan juga melanjutkan agenda ajang sana dengan mengunjungi panti asuhan Aisyah dan panti asuhan Hira. Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Fauzinur juga menjelaskan bahwa kunjungan kedua panti asuhan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan berupa paket sembako, dan ia juga menyebutkan bahwa seluruh rangkaian bantuan ini adalah wujud dari kebersamaan dan simpati keluarga besar LPP RRI Sintang. Fauzinur juga menekankan ya bahwa perhatian terhadap anak-anak panti asuhan ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan motivasi kuat kepada anak-anak agar tidak merasa berkecil hati dengan mencontohkan sosok presiden ketiga RRI B.J. Habibie yang sukses berkat kerja keras meski berasal dari keluarga yang sederhana. Dan kehadiran rombongan RRI Sintang juga disambut dengan rasa haru dan syukur oleh pihak panti asuhan. Perwakilan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sintang juga menyampaikan apresiasi mendalam ya karena RRI Sintang juga selalu rutin mengunjungi dan mengingat keberadaan anak-anak asuh mereka setiap tahun. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

Lebih Indah Dari Miliknya Dera. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Sudah di jam 8 lebih 45 menit ya waktu Indonesia Barat. Di Sintang saat ini terpantau sedang turun hujan. Akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu juga datang juga ya, walaupun intensitasnya masih ringan ini ya. Dan tentunya pendengar ya, kami masih update untuk informasi kita di pagi ini, yang dimana informasi ini juga masih kami kutip juga dari laman rri.co.id. Minta hujan, Pemkab Sanggau libatkan kearifan lokal. Ya, pemerintah Kabupaten Sanggau ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengedepankan kearifan lokal ya, sebagai salah satu upaya menghadapi kebakaran hutan lahan atau karhutla. Bupati Sanggau Yohanes Sontot mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan lembaga adat dan keagamaan untuk mengharapkan turunnya hujan yang dinilai dapat membantu mengurangi kabut asap akibat karhutla. Dan ia juga mengungkapkan Pemkab Sanggau menggerakkan lembaga adat dan keagamaan ya di tingkat kabupaten hingga kecamatan dengan mengedepankan kearifan lokal, salah satunya melalui ritual pomang adat berbentan untuk memohon hujan melalui roh leluhur kepada penompa. Dan menurutnya pendengar, upaya tersebut salah satunya ditunjukkan untuk mengharapkan turunnya hujan di Kabupaten Sanggau. Ia juga menilai hujan dapat membantu mengurangi asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Selain kearifan lokal, dikatakannya Pemkab Sanggau juga tetap melibatkan berbagai unsur lintas agama dalam penanganan karhutla. Yohanes juga berharap seluruh upaya tersebut dapat membantu mengurangi dampak kabut asap imbas karhutla, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Anang kelupa ngabang ngau kami bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawa ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Itu tadi pendengar beberapa informasi ya yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sinta pagi ini. Ya, di mana informasi-informasi tadi kami kutip off dari laman rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informații dan inspirații. Canal informații dan inspirații. Prosatu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thrombackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar juga diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data melalui akun Instagram resmi @bknagoidofficial. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.scasn.bkn.go.id. Dan sekian pendengar ya untuk cek fakta kita, di mana informasi ini bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Ya, cuaca pagi ini terpantau masih gerimis ya di kawasan Jalan Yese Upang Urai Sintang ini, pendengar. Dan tentunya kami mengimbau ya untuk Anda yang mungkin ya kebetulan melintas juga, jangan laju-laju, tetap berhati-hati tentunya, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan walaupun cuacanya seperti ini juga, kabut asapnya memang masih kerasa juga ya, jangan lupa gunakan masker juga. Dan pendengar, sudah di jam 9 lebih 17 menit ya waktu Indonesia Barat. Kembali kami update untuk informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, di mana Wamenkes ya, gangguan tidur bisa jadi tanda gangguan kesehatan jiwa. Dan informasi ini bisa Anda kutip juga dari laman rri.co.id. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengingatkan masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Dante juga mengatakan gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung karena gejalanya juga kerap muncul melalui perubahan fisik ataupun perilaku. Menurut Dante, pendengar, di mana perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Kondisi tersebut juga dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seorang mengalami tekanan atau depresi. Dan selain itu, Dante juga menyoroti kondisi kesehatan jiwa kelompok usia muda, terutama meningkatnya percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai masyarakat luas. Menurut Dante, fenomena bunuh diri ini saat ini dapat menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar. Dan untuk informasi selengkapnya, sekali lagi pendengar, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nah, Pragar, saat ini hujannya juga lumayan lebat ya, dan ya akhirnya apa yang kita tunggu. Dadah juga, dan Hiatro juga masih temani Anda, Pragar, di Sinta Menyapa pagi ini. Masih kami update juga informasi ke rumah dengar Anda. Dan kali ini Menbud Fadli dorong soft power ya untuk perkuat ekosistem budaya Indonesia. Masih mengutip dari laman rri.co.id, Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon menilai penguatan budaya membutuhkan kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia. Menurutnya, pendengar, budaya berada di hulu, sedangkan ekonomi kreatif serta pariwisata juga menjadi sektor hilir yang saling menguatkan. Ia juga mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya besar yang dapat menjadi modal pentingnya dalam memperkuat pengaruh Indonesia. Namun potensi tersebut juga membutuhkan ekosistem terintegrasi agar aset budaya mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi. Dan ia juga menyoroti posisi Indonesia dalam indeks pengaruh budaya yang masih perlu diperkuat melalui berbagai strategi kolaboratif. Menurutnya, Indonesia juga dapat belajar dari negara lain yang berhasil membangun pengaruh budaya melalui industri kreatifnya. Dan ia juga menyebutkan penguatan soft power Indonesia ini menjadi langkah relevan untuk meningkatkan pengaruh budaya di tingkat global. Menurutnya, ekosistem tersebut juga harus berhubungan dengan aset budaya, kreativitas, kekayaan intelektual, produksi, pembiayaan, distribusi, pasar, hingga pengaruh. Dan ia juga mengatakan Kementerian Kebudayaan saat ini berupaya membangun kecintaan dan kesadaran masyarakat terhadap budaya Indonesia. Budaya dan dikatakannya harus dipandang sebagai potensi besar yang mampu memberikan manfaat bagi masa depan bangsa. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Tidak terasa juga sudah di jam 9 ya, lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami update informasi ke ruang dengar Anda, di mana Nusantara Rising, upaya Kadin perkuat soft power Indonesia. Masih mengutip juga dari laman rri.co.id, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebudayaan Rahayu Saraswati menilai kekayaan budaya Indonesia berpotensi menjadi kekuatan global. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa, serta ribuan tradisi yang terus hidup hingga kini. Warisan budaya itu juga mencakup cerita rakyat, musik, tari, kuliner, wastra, hingga peninggalan peradaban yang sangat kaya. Namun, ia juga menegaskan kekayaan budaya tidak otomatis menjadi kekuatan tanpa pengelolaan dan pengembangan melalui ekonomi kreatif. Dan menurutnya pendengar, kebudayaan menjadi sumber identitas, nilai, cerita, karakter, serta jiwa bangsa yang membentuk kekuatan Indonesia. Ekonomi kreatif kemudian mengolah kekayaan budaya menjadi karya, produk, kekayaan intelektual, lapangan kerja, ya, ekspor, investasi, dan pertumbuhan. Dengan sinergi tersebut, budaya Indonesia juga dapat menciptakan daya tarik dan pengaruh yang lebih kuat di tingkat global. Ia juga mengatakan budaya Indonesia tidak seharusnya hanya tampil dalam seremoni atau menjadi kebanggaan yang berhenti di dalam negeri. Dan pendengar, ini informasi terakhir yang Yatro hadirkan ke ruang dengar Anda di Sinta Penyapa pagi ini. Sekaligus Yatro harus pamit undur diri juga ya dari ruang dengar Anda, pendengar ya. Di tentunya di hari Sabtu ini tanggal 5 September 2026 ya, terus sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan kita sedikit update juga untuk kondisi cuaca di Sintang saat ini, memang sedang turun hujan juga, lumayan lebat juga ya. Jadi mungkin bagi Anda yang ada mungkin ya hari ini juga ada ke Sintang ataupun di daerah Anda juga belum turun hujan, jadi kami himbau juga, apalagi bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa lengkapi diri dengan jas hujan karena memang hujannya juga cukup lebat. Dan tentunya tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga. Dan salam sehat untuk kita semua ya. Selanjutnya nanti dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sintang siang nanti ya, rekan Herlinda yang akan temani Anda mendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana Den yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: coba menggeletik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama perlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Yang menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Ia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sektor yang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
2: Ikrip
3: ya? Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Presiden 3 RRI Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:36, saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini. Nah pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini. Nanti sebelum kami hadirkan warta siang ke ruang dengar Anda.

0: 1.
1: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk informasi di siang hari ini pendengar, di mana raut lega sekaligus kecewa terpancar dari wajah Pak Asmat. Selaku ketua kelompok tani maju bersama di kawasan Rorotana, ia menyambut musim panen kali ini dengan perasaan bercampur aduk dibandingkan awal tahun lalu saat wilayah mereka diterpa gagal panen total akibat banjir dan hama. Nah, musim ini sekitar 90% lahan tani seluas lebih dari 28 hektar milik kelompok bersama dipanen. Harga jual gabah kering di tingkat petani pun tergolong bersahabat. Pembeli dan pedagang lokal berani membeli di atas standar Bulog 6.500 per kilogram, memberikan angin segar bagi ekonomi para petani. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh. Di balik riuhnya suasana panen, terselip cerita pahit soal benih padi bantuan dari Kementerian Pertanian Kementan yang mereka tanam. Awalnya kita masih membela diri ke teman-teman anggota, kita bilang enggak kok benihnya bagus, kan dari Kementan. Tapi pas padi mulai umur 2 bulan dan bulir mulai keluar, baru ketahuan pohonnya lemas, tingginya berbeda-beda dan buahnya tidak barengan. Nah, tutur Pak Asman. Keraguan para petani akhirnya terbukti, benih yang dibagikan ternyata tidak murni satu varietas. Nah, pohon padi tumbuh tidak seragam, ada yang terlalu tinggi hingga mudah ambruk, bahkan ada yang menghasilkan beras merah saat dikupas. Nah, padi yang tumbuh menculang ini menjadi sasaran empuk hama burung karena posisinya tidak terlindungi jaring penutup. Akibat ketidakseragaman benih tersebut, produktivitas lahan merosot tajam. Lahan 1 hektar yang biasanya mampu menghasilkan 5 hingga 6 ton gabah kering, kali ini hanya mampu menyumbang sekitar 2 hingga 3,2 ton saja, alias merosot hampir separuhnya. Bahkan ada sekitar 4 hektar lahan rekan sesama petani yang mengalami gagal total hingga tanamannya memerah dan hangus. Rasa getir makin membakar dada ketika Pak Asmat dan anggota melihat petani tetangga yang memilih membeli benih mandiri. Mereka yang menanam varietas seperti Muncul atau Janggis justru bisa tersenyum lebar meraih hasil melimpah, mencapai 6 hingga 10 ton per hektar. Kita sampaikan iri melihat teman-teman yang beli benih sendiri. Nah, kadang bingung juga kalau dicemooh anggota. Kini di usia senjanya, Pak Asmat, para petani dan Rorotan hanya bisa mengurut dada. Mereka berharap ada evaluasi dan penanganan serius dari pemerintah agar bantuan benih di masa mendatang tidak lagi berujung pada kekecewaan yang mengerus keringat para penggarap sawah. Atas keluhan petani Rorotan, Ike Widyaningrum selaku ketua kelompok substansi padi tadah hujan dan lahan kering Direktorat Serelia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, menjelaskan pengadaan benih melalui serangkaian proses uji dan benihnya sebelum dapat disalurkan ke petani pengusul bantuan pemerintah. Nah, benih tersebut diuji sertifikasi benih di BPSB setempat, misal benih di Jawa Barat diuji di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jabar. Nah, ketika benih itu melewati provinsi lainnya untuk pengadaan, maka diuji ulang atau disebut dengan uji mutu benih di BPSB Provinsi DKI Jakarta. Menjelaskan urutan hasil uji baik dari BPSB Jawa Barat maupun uji mutu di BPSB DKI Jakarta menyatakan benih dalam kondisi baik. Hasil uji mutu tertera juga di label benih warna biru dan ada barcode-nya. Campuran varietas lain hanya 0,4% sehingga hanya kecil kemungkinan tercampur dengan varietas lain ketika masih di dalam kantong benih. Secara visual ketika dilihat, benih yang di dalam kemasan juga berwarna seperti benih padi umumnya. Coklat, agak kekuningan, tidak ada yang berwarna merah seperti contoh padi yang dibawa oleh petani. Nah, Ike menjelaskan ada kemungkinan tercampur benih adalah ketika sudah di lapangan, karena teknik tanam petani bisa juga dicampur dengan varietas lain milik petani, atau karena bulir-bulir padi yang rontok pada pertanaman atau proses panen sebelumnya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Kasintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang semakin tebal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sintang terus menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah rumah tangga di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan penghentian aktivitas pembakaran perlu dilakukan setidaknya dalam 1-2 pekan ke depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi konsentrasi asap yang saat ini memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Kartius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan tugas atau satgas dan petugas yang hingga hari ini masih bekerja melakukan penanganan dan pemadaman karhutla. Yang menyadari proses pemadaman api di lapangan tidak mudah dan membutuhkan tenaga serta dukungan dari berbagai pihak.
2: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. 1-2 minggu ini kita tidak usah ada yang bakar, termasuk bakar sampah, jangan, karena menghasilkan asap. Sementara kita harus mereduksi asap, kita jangan bakar dulu ya, sampai cuaca lebih baik ya. Tapi saya terima kasih kawan-kawan Damkar, bencana, badan bencana, mengalami KPH, tentara, polisi, ya betul-betul.
1: Selain itu, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, ia juga memberikan opsi apabila petugas di lapangan mulai mengalami kelelahan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diminta mengerahkan relawan dari masing-masing OPD untuk ikut membantu penanganan karhutla.
2: Kalau sudah mepet, Pak Kusnidar, Pak Bupati ngerahkan pegawai negeri, ikut badan kelapi semua, bukan hanya badan bencana dan Damkar. Sama ngerasa apa? Sama ngerasa matikan api itu, tidak nyaman lah. Kasihan anak-anak di situ kan.
1: Kartius menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta sumber asap tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Sintang untuk bersama-sama menjalankan gerakan tidak membakar selama kondisi karhutla dan kualitas udara masih mengkhawatirkan. Dina Triana melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mulai berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sumur warga mengering, sementara sumber air lainnya mengalami penurunan kualitas akibat tercampur air laut, serta terdampak kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Di tengah kondisi tersebut, TNI bergerak langsung ke lokasi terdampak untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Komandan Korem dan Rem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mendampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan Letjen TNI Kunto Arif Wibowo bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kemarau panjang di Kuburaya dan beberapa wilayah lainnya. Bantuan air bersih tersebut merupakan bantuan dari Pangkogap Wilhan 1 yang disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah terdampak di Kalimantan Barat. Yang membuat penyaluran bantuan ini berbeda adalah penggunaan Ransus Water Treatment, kendaraan khusus pengolahan air yang mampu mengolah air keruh maupun air yang telah tercampur air laut menjadi air bersih. Dengan teknologi tersebut, air yang sebelumnya tidak layak digunakan dapat diolah menjadi air bersih yang memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk air siap minum secara gratis. Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Peniuda.
3: Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Kondisi ini berbeda dengan jurusan menjahit, tata boga, dan tata kecantikan atau salon yang justru lebih banyak diminati peserta. Instruktur LLK Sintang, Erwin, mengatakan pihaknya masih kesulitan menjaring peserta untuk sejumlah jurusan teknik. Menurut Erwin, persoalan paling terlihat pada pelatihan otomotif sepeda motor dan instalasi listrik, sementara jurusan yang banyak diikuti perempuan justru menunjukkan antusiasme lebih tinggi. Ironisnya, rendahnya minat tersebut belum diketahui secara pasti penyebabnya. LLK Sintang masih melihat perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui alasan masyarakat, khususnya laki-laki, kurang tertarik mengikuti pelatihan di bidang teknik. Padahal menurut Erwin, keterampilan otomotif dan instalasi

0: Listrik memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pekerjaan maupun usaha mandiri. Peserta tidak hanya dapat mengandalkan lowongan kerja, tetapi juga berpeluang membuka jasa setelah memiliki keterampilan.
1: Tapi ada juga kejuruan yang agak sulit. Kayak kejuruan laki lah ya. Kita kan punya ada 6 nih, otomotif. Sepeda motor kan. Saat ini masih konvensional, belum injeksi. Kemudian pemasangan instalasi listrik.
2: Oh, instalasi listrik.
1: Sederhana. Kemudian COA, tadi komputer, TIK lah ya.
2: TIK, oke. Okay.
1: Kemudian menjahit. Menjahit, tata boga, dan salon.
3: Salon.
1: Nah, jadi kayak otomotif, listrik, saya juga kurang tahu atau belum menemukan jawaban yang pasti ya. Kenapa sulit gitu loh, khususnya di Kabupaten Sintang.
0: Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti pelatihan tersebut menjadi tantangan bagi LLK Sintang untuk meningkatkan daya tarik pelatihan teknik. Terlebih, tujuan pelatihan bukan sekedar mengisi kuota peserta, tetapi membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingginya minat pada jurusan menjahit, tata boga, dan salon menunjukkan masyarakat tetap memiliki ketertarikan terhadap pelatihan keterampilan. LLK Sintang kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menemukan alasan di balik timpangnya minat tersebut, sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat, terutama laki-laki, melihat bidang otomotif dan instalasi listrik sebagai pilihan keterampilan yang menjanjikan. Dian Beniyuda melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu menggelar rapat koordinasi rakor terkait usulan pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Lamkesmas. Rakor berlangsung di ruang Dharma Wanita Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempersiapkan kelembagaan UPTD Labkesmas sekaligus memperkuat pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di Kabupaten Kaposulu. Kepala Dinkes PP dan KB Kaposulu Sudarso mengatakan pembentukan UPT Labkesmas diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam pemeriksaan laboratorium yang mendukung upaya promotif, preventif, surveillance, serta pengendalian penyakit.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
4: Pertamina Patra Niaga mengungkap stok Pertalite di depot Pertamina Sintang saat ini kosong. Akibatnya, SPBU di Sintang mengambil pasokan dari depot Pertamina Pontianak menggunakan mobil tangki. Sales Brands Manager Kalbar 2 Full Pertamina Patra Niaga Muhammad Pisma Abdillah menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM di Sintang Kamis kemarin. Meski stok depot kosong, Pisma memastikan kuota Pertalite untuk Sintang terus bertambah pada triwulan ketiga dan didistribusi dari Pontianak berjalan lancar. Terkait antrian panjang di SPBU, Pertamina menyebut sistem barcode belum dapat membatasi jumlah pembelian karena belum memiliki payung hukum. Namun, SPBU tetap diwajibkan mengawasi penggunaan BBM bersubsidi dan menolak pengisian jika nomor polisi tidak sesuai barcode. Tangki kendaraan dimodifikasi atau barcode digunakan berulang kali. Pemkab Sintang meminta Pertamina memperkuat pengawasan agar distribusi Pertalite sesuai kuota dan tepat sasaran. Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara Ade Ramli bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang mengenai kegiatan olahraga saat ini serta persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026.
6: Pendengar, saat ini saya bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi kabut asap ini, apakah berdampak terhadap kegiatan olahraga dan juga persiapan atlet Kabupaten Sintang untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
7: Jadi kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi PowerProp di bulan November nanti, bagian jadwal latihannya ditunda Bang, mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
6: Untuk kegiatan PowerProp sendiri akan dilaksanakan di mana dan bulan apa nih Bang?
7: Jadi PowerProp akan dilaksanakan sebagian besar kejuaraannya, pertandingannya atau venue-nya itu sebagian besar berada di Kota Pontianak, akan diselenggarakan dari tanggal 14 November sampai dengan 21 November 2026.
6: Untuk kontingen ada berapa peserta yang untuk Kabupaten Sintang nanti?
7: Jadi kita telah melakukan beberapa kali rapat dengan anggota KONI atau dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sintang. Pertama kita melakukan rapat kerja, yang kedua melakukan juga rapat koordinasi, dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu Bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya, kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang PowerProp dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu Bang.
6: Cabang olahraga apa saja diantaranya?
7: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar. Totalnya ada kurang lebih 30 cabang olahraga Bang, sudah siap sampai rapat yang terakhir ya. Tapi di Sabtu Minggu ini kita akan rapat lagi, bisa menambah, bisa

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita kembali di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda di 0565247774. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Penai.
0: Baik, silakan disimak untuk lagu-lagunya di siang hari ini dari miliknya Kristina, Duren Sawit, ada Nelly Agustin, Banyak Betul Pacarmu, ada Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat, ada Rido
1: Banyak
0: Roma.
1: Banyak Pacarmu.
0: Baik, itu saja.
1: I, lagunya spesial buat Ayu ada di Semelang Suka di Alitor. Buat tamanku di Tekalong Jaya, buat adoi di adoi kibol di Sentopak juga. Selamat siang Kak Ile.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Ada orang Penai namanya ya. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, ada Bu Ros ya.
2: Iya Kak Eli.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Eli udah sehat belum?
0: Udah lumayan.
2: Alhamdulillah.
0: Mau pilih lagu apa?
2: Belum, disebut semua.
0: Oh iya betul. Ada
2: dari Pepel orang Penai.
0: Iya, namanya orang Penai ya?
2: Kakek Bongkok namanya.
0: Oh, Kakek Bongkok.
2: Iya, Beman ya, Kakek Bongkok ya, orang Penai ya, tiga.
0: Oh, tiga namanya satu orang.
2: Iya.
0: Oh, begitu. Ada Kristina Duren Sawit, ada Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat, ada Rido Roma, Cinta Pertama, ada Novi Andarista, Pacar Lima Langkah, ada Siti Badriah, Harapan Cinta, ada Ria Maulana, Ayam Jago, ada Lewaldi, judulnya Bukan Yang Pertama, ada Mansur S, Katanya.
2: Itu ya, Ayam Jago ayalah.
0: Ayam Jago ya.
2: Iya, dipotong ya nanti. Ini enak cuacanya gini nih.
0: Nah, betul. Udah lama kita nih enggak diundang, disuruh datang ke rumah siapa gitu ya.
2: Iya, insya Allah nanti ya. Tunggu aja.
0: Baik.
2: Nah, iyalah, makasih kirinya. Yuk, selamat siang.
0: Siang juga, ada Bu Ros di Dara Juanti ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Irin.
0: Iya, suara radionya kecilkan dulu lah Pak.
3: Halo.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Abang Bida di Tanjung Bau, Kak Irin.
0: Silakan.
3: Ya. Halo.
0: Iya, itu radionya dikecilkan dulu, Abang Bida.
3: Iya, iya, iya.
0: Enggak kedengaran itu.
3: Halo.
0: Baik.
3: Lagu apa Kak Ilin?
0: Lagu-lagunya ada Kristina, ada Ria Maulana, judulnya Ayam.
3: Ria Maulana aja.
0: Ya, baik.
3: Bisa pusia enggak?
0: Silakan.
3: Lagunya pusia untuk putih di Manas Kapat. Ayo, selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Kalau gabung, suara radionya dikecilkan dulu ya. Baik, sudah ada tiga orang penelpon kita di siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu ini yang sudah di request sama pendengar kita.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: ku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita lanjutkan kembali di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Elin.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Alma nih, Kak.
0: Oh, kok beda suaranya?
1: Mbak, itu kemarin merewang makan es, cuma nggak mampu makan es. Nggak banyak selesawan ya air teh.
0: Oh, pantasan.
1: Esnya nggak banyak, hanya sejempol kaki, langsung kontak.
0: Oh, berarti nggak tahan lah nih.
1: Nggak, memang sebenarnya masih nggak boleh, Mbak. Tapi mereka banyak minum, jadi Mama Alma kepingin. Aduh, aku mau coba. Aku bilang, wah cobalah, kata mereka.
0: Oh, gitu. Ih,
1: langsung batuk.
0: Oh iya, pantas beda suaranya.
1: Beda kan? Mm-mm. Itulah, gak banyak Kak Elin, 19 ya.
0: Iyalah.
1: Mereka minum setinggi-tinggi itu, yang botol, gak apa-apa. Mungkin gak kebiasaan gitu.
0: Iya, betul.
1: Lagunya itu, Kak, yang terakhir tadi apa?
0: Mansur dari Mansur S, ya? S katanya.
1: Lagunya dikirim untuk mereka di Betang, Leman sama Dina Amoy, Mas Yahya Berada, sama Tanggu. Ya, itu ya Kak Elin.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Ayo, siang juga buat Mama Alma di siang hari ini. Ha, suaranya beda ya. Baik, selanjutnya silakan setelah Mama Alma yang ada di Jetak pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di siang hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Iya, siang juga Kak Elin.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ngantri enggak hari ini?
2: Apa dia?
0: Ngantri enggak hari ini?
2: Hari. Udah penuh. Kan, apa aku bilang?
0: Kenapa?
2: Apa Kak?
0: Kenapa?
2: Udah penuh dah stoknya.
0: Oh, amanlah.
2: Amanlah.
0: Besok lagi.
2: Paling besok lusa lagi.
0: Ayolah.
2: Karena stok untuk bawa ke kampung besok ngurir tuh udah ada.
0: Oke. Okay,
2: karena aman. Di kampung di lokasi udah 20.000 per liter.
0: Oh, gitu.
2: Enggak sanggup aku beli 2 liter lalu 40?
0: Ya betul.
2: Nah, kalau ngisi tangki aku aja 30.000 tuh udah full. minyaknya tuh udah penuh. Rp30.000.
0: Ya baik, mudah-mudahan mudah-mudahan cepat berakhirlah kondisi keadaan kita nih ya.
2: Nah, betul Kak Elin. Apa enggak aku kesal itu mereka Bang Riko, siapa yang komen Kak Asri. Kita ada bekayu udah 1 jam, bayangkan dari my home tuh bah Kak Elin. Orang ngantri, ujung-ujung minyak habis kata si Dak. Tuh masa aku nyumpah baju sampah.
0: Iyalah,
2: kita udah letih, udah sakit pinggang, bekayu duduk, ujung-ujung bilang minyak habis, hein? Apa ndak kesal? Mending bekayu kata orang ndak sia-sia, tenaga capek, hasil memuaskan, gitu ya Kak Elin?
0: Iya, betul.
2: Nih, berita minyak udah habis, hein? Memang ndak sendiri, betul. Kata kurang ratusan lah. Orang kecewa begitu, karena betul. Kan sampai my home kemarin tuh. Pokoknya setiap ngantri di lintas mau itu sampai my home panjangnya tuh. Mobil motor gitu bah.
0: Iyalah.
2: Ketin ada kesal. Banyak tidak ngemen dah aku dulu Kak Elin.
0: Tidak apalah ya.
2: Pikir aku nih seurus, aku giluat kian kataku. Kesin ada sampai nak sempat mandi, hein? Dengar berita ada minyak bubur turun, ujung-ujung tak habis. Udah 1 jam bekayu tuh, Kak Elin.
0: Iya, betul.
2: Sebutkan lagunya, Kak Elin.
0: Lagunya yang bisa di-request ada dari Mansur S katanya, ada Christina Duren Sawit, Rita Sugiarto Pacar Dunia Akhirat, ada Rido Roma Cinta Pertama, ada Novi Andarista Pacar Lima Langkah, ada Siti Badriah Harapan Cinta, sama Lewaldi Bukan Yang Pertama.
2: Bukan yang pertama. Udah di-request belum itu, Kak?
0: Belum.
2: Bukan yang pertama. Itu ibu-ibu yang sebelah, bapak yang sebelah aku pun geli, dia ketawa, aku nyumpah bilang baju sampah, kataku.
0: Iya.
2: Itu aja Kak Elin ya.
0: Baik.
2: Yo, terima kasih, selamat siang.
0: Yo, siang juga. Ada Mbak Yanti di siang hari ini yang sudah bergabung sama kita. Selanjutnya pendengar, silakan. Selanjutnya ada siapa lagi di sana? Kami nantikan Anda di 0565247774. Silakan. Di Prodangdut Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Prodangdut
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Dengan Bu Bilin, silakan iya. Mau pilih lagu apa Bu Bilin?
3: Lagunya Pacar Lima Langkah juga.
0: Baik.
3: Ya, lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Bau. Semoga dia sehat selalu dan terhibur.
0: Baik.
3: Ya, salamnya buat Bang Andri di Pritang. Semoga dia sehat juga. Buat Tad Usu juga di Sambas. Semoga dia bisa gabung nanti. Semuanya. Semoga sehat semuanya ya Kak.
0: Baik.
3: Iya buat Kakak semangat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin.
3: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih ada Bu Bilin di Lempa yang sudah bergabung bersama kita. Untuk sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon ya. Kembali kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin merequest lagu, untuk lagu-lagunya masih ada dari miliknya Christina Duren Sawit, ada Rita Sugiarto Pacar Dunia Akhirat, ada Rido Roma Cinta Pertama, ada Siti Badriah. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Berodang di tanda-tanda kita, Mbak Erin.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Nanusi di Sambas nih. Baru masuk dari pertama, mau gabung, Mbak.
0: Susah masuknya?
1: Iya, susah masuknya. Udah chat saya tadi itu.
0: Oh, baik. Tapi akhirnya masuk juga.
1: Lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Baik, nanti ditunggu ya, Bu, ya.
1: Iya. Salamnya pertama buat Pak Jumira, buat Mbak Bang Sarinata, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, ayang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Wanuso yang ada di Sambas yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini di Prodangdut. Selanjutnya pendengar, silakan ada siapa lagi di sana di 0565247774. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang, dari Skadau, dari Ketungau, dari Kapuasulu, dari Sintang juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan silakan pendengar, bagi Anda yang ingin merequest lagu, lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja. Ada dari Novi Andarista Pacar Lima Langkah, Rita Sugiarto Pacar Dunia Akhirat, ada Christina Duren Sawit, ada Rido Roma Cinta Pertama, ada Siti Badriah Harapan Cinta. Silakan pendengar, itu lagu-lagu yang masih bisa Anda request di siang hari ini.

Baik pendengar, ini kita bacakan terlebih dahulu ada yang sudah bergabung bersama kita di WhatsAppnya Pro 1. Siang Kak Dangdut adalah kita. Kak Agus dari PT Sam, lagunya Ngekor Aja Deh buat yang baca tetap semangat. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Yang lain silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di 0565 24 7 7 4, kita dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu di siang hari ini.

adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar masih di Pro Dangdut, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung. Di siang hari ini masih kami nantikan Anda di 0565247774. Untuk lagu-lagunya juga masih ada beberapa yang bisa Anda request di siang hari ini. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu di siang ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Helen.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Andre, Kak.
0: Di mana?
1: Di Blitar, SP5.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Apa lagu, Kak?
0: Lagunya masih ada Kristina, Duren Sawit, ada Rido Roma, Cinta Pertama, sama Siti Badriah, Harapan Cinta.
1: Rido Roma aja, Kak.
0: Rido Roma ya.
1: Boleh salam siapa?
0: Silakan.
1: Salamnya buat Pak Jumir Ade Lombok, semoga sehat selalu ya. Buat Bobby dan juga di Lempa, semoga sehat selalu juga dengan keluarga besarnya. Lagunya kasih sama Mau PG ya. Ini kurang sehat ya, Kak.
0: Oh ya, baik.
1: Tenap lo nih. Di Sintang bagaimana cuacanya?
0: Tadi sih sempat hujan, tapi tidak begitu lama.
1: Tak deras, Kak?
0: Lumayan.
1: Kalau di sini enggak, Kak. Hanya resik-resik aja lah.
0: Oh, baik.
1: Tapi mendungnya yang lama, dari pagi sampai jam 11. Sekarang sudah agak cerah lah. Oke, hanya itu aja ya, Kak.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali dan selamat siang. Selanjutnya pendengar, ada penelpon kita tadi dari Belitung ya, ada Andre. Silakan selanjutnya di 0565247774 masih kami nantikan Anda.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat siang bagi Anda di siang hari ini. Ada Tante Martha nih di Kayu Lapis ya, yang sudah lama tidak bergabung bersama kita, pendengar setia kita. Semoga sehat selalu, yang ada di jalur Kayu Lapis kilometer 64 ya. Ada Jula Kuntin juga, pendengar setia kita di sana. Dan terima kasih juga bagi Anda, ini ada dari Kalimantan Selatan yang sudah bergabung bersama kita ya, Banjarmasin. Kebetulan kepala RRI kita juga dari Banjarmasin ya. Baik pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565 247 74.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Panggilan sidang nomor 62/PDT-G/2026/PN.STG pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62/PDT-G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Laribi, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 14 lewatnya 47 menit, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kebersamaan kita di Pro Dangdut dicukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis, dan akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore Sabtu 5 September 2026. Dan pendengar, hari ini RRI Sintang resmi memulai rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana RRI Fest ini dalam rangkaian rentetan Hari Radio, ya, ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dan pendengar, itu melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Tadi RRI Fest dimulai dengan Zumba, ya. Zumba berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Sintang. Dan tadi peserta borong hadiah tentunya, ya, mendapatkan hadiah banyak banget. Kenapa? RRI Sintang ini menyelenggarakan Zumba berhadiah tentunya menggandeng para sponsor, ya, para donatur, di mana tadi panitia menyiapkan sebanyak 250 hadiah. Dan jumlah yang hadir juga terbatas karena kita melakukan kegiatan indoor, ya, dalam ruangan, karena masih dalam kondisi transisi udara yang tidak sehat saat ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sintang. Nah, selamat untuk pada para pemenang yang mendapatkan hadiah tadi, begitu, ya, Zumba sehat pulang bawa hadiah. Kemudian nanti malam pukul 19.30 disiarkan langsung melalui Pro 1, Pro 2 dan YouTube RRI Sintang. Juga berlangsung yaitu babak penyisihan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Kabupaten Sintang. Akan dipilih yaitu untuk 5 pemenang putra dan putri, atau yang kita kenal masuk 10 finalis. Nah, ini yang nanti akan dijalani oleh sebanyak 29 peserta kalau tidak salah, ya. Dan alhamdulillah meskipun tidak terlalu lama tadi, ya pendengar, hari ini diguyur hujan, ya, untuk Sintang merata di berbagai kecamatan, di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Dan ini juga dengan rilis dari BMKG yang memprediksi terjadi hujan ringan tadi sekitar berdurasi 20 menit, ya, kalau normalnya 20 menit lah, ya, 15 sampai dengan 20 menit mengguyur Sintang dan sekitarnya dengan intensitasnya lebat. Tapi karena kemarau ini udah panjang, udah memasuki 3 bulan dengan hujan yang ya cuma 15 sampai 20 menit tadi, belum ada efeknya, ya. Karena masih kelihatan pekat seperti belum ada hujan. Nah, mudah-mudahan hujan kembali hujan susulan ada lagi dengan durasi yang lama, ya, dan lebat untuk mentralisir kondisi udara yang ada di Sintang, Kalimantan Barat dan Indonesia. Saya Riko bersama Anda pendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya, peringkat badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas atau hotspot yang ada di Pulau Sumatera. Jumlah ini peringkat tercatat berdasarkan dengan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 yaitu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakirawan BMKG Pekanbaru peringkat itu Putri Santi Siregar. Beliau mengatakan bahwa ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi yaitu terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi yaitu tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 79 titik. Kemudian disusul dengan Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya juga terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik dan Pelawan 27 titik, kemudian Siak 12 titik, juga ada Kuantan Singgingi sebanyak 6 titik. Sementara untuk Kota Pekanbaru dan juga Kabupaten Kampar yaitu masing-masing terdeteksi 1 titik hotspot atau titik panas. Dan lonjakan titik panas tersebut memang turut berdampak yaitu terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk juga Kota Pekanbaru. Nah, seperti hanya juga di Kalimantan Barat, pendengar, memang hotspot masih banyak sekali dan kita berharap hujan segera turun lagi. Meskipun tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, dengan durasi lebih kurang 15 sampai dengan 20 menit tadi paling lama. Namun belum ada dampak yang terlalu signifikan ya, mudah-mudahan hujan susulan kembali hadir mengguyur wilayah Sintang, Kalimantan Barat dan sekitarnya. Informasi ini peringkat selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

dari laman korlantas.polri.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

0: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat yang menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan Barat dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi saat ini. Kepala BMKG Pusat pendengar yaitu Tengku Faisal Fatani, beliau mengatakan bahwa kondisi udara tidak sehat itu berada di wilayah Kalimantan Barat, yaitu terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawa. Ia menuturkan bahwa di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Sementara itu pendengar, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini. Bupati Sintang menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata yaitu secara maksimal dalam penanganan kebakaran dan juga menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, lalu Manggala Agni, KPH, TNI Polri, lalu pihak perusahaan perkebunan, serta para relawan. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Tiga upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana antara lain, 1. Memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup pahami ancaman bahaya di sekitar lingkungan, identifikasi titik kumpul, mengetahui rute evakuasi, rencana pengungsian, dan nomor kontak penting. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik. Pahami titik aman dalam rumah Anda, identifikasi keluarga Anda yang rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. 2. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas yang disiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar selama 3 hari, misalnya surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, alat bantuan penerangan, uang cash, perlengkapan mandi, dan masker. Yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online maupun sumber lain yang resmi. Tips untuk meningkatkan keselamatan selama bencana alam. Tetap tenang dan jangan panik selama bencana alam. Ikuti rencana darurat yang telah Anda buat. Tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu selama bencana alam.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari. Dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

0: jiwaku.
1: Dan pendengar, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, menyimak dan mendengarkan rangkaian informasi lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini.
2: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
3: Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.
1: Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rosetta.
1: Melalui jumpa kita sore ini, pendengar, persoalan anak dan remaja di Kota Pontianak dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan sosial, tetapi juga berakar dari ketahanan keluarga. Karena itu, penguatan peran orang tua dan kesiapan berkeluarga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan anak sejak dari hulu.
2: Masalah anak jalanan dan persoalan remaja dinilai tidak cukup diselesaikan di jalan karena akar persoalannya banyak berasal dari keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurniati, mengatakan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Sudah seharusnya penanganan anak selama ini perlu melihat persoalan dari hulu, terutama kondisi keluarga dan pola pengasuhan orang tua.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini, Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga. Sebenarnya sih kita mendorong pemerintah itu lebih fokus bagaimana implementasi ketahanan keluarga. Jadi formulasi ketahanan keluarga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini ya, sehingga orang tua itu betul-betul aware terhadap anaknya.
2: Menurut Nia, pemerintah perlu memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan ketahanan keluarga agar orang tua semakin sadar terhadap pentingnya pengasuhan. Nia menilai banyak pasangan muda telah siap memiliki anak tetapi belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan kesiapan berkeluarga dinilai perlu diperkuat sejak usia remaja, terutama bagi pelajar SMA hingga mahasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai tanggung jawab, pengasuhan, serta membangun keluarga yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nia menegaskan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Dengan orang tua yang lebih peduli, memiliki pengetahuan pengasuhan, dan mampu membangun ketahanan keluarga, berbagai

0: penghentian aktivitas pembakaran perlu dilakukan setidaknya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi konsentrasi asap yang saat ini memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Kartus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan tugas atau Satgas dan petugas yang hingga hari ini masih bekerja melakukan penanganan dan pemadaman karhutla. Yang menyadari proses pemadaman api di lapangan tidak mudah dan membutuhkan tenaga serta dukungan dari berbagai pihak.
1: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak usah ada yang bakar, termasuk bakar sampah, jangan, karena menghasilkan asap. Sementara kita harus mereduksi asap, kita jangan bakar dulu ya, sampai cuaca lebih baik ya. Tapi saya terima kasih kawan-kawan Damkar, bencana, badan bencana, mengalami KPH, tentara, polisi yang betul-betul.
0: Selain itu, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, ia juga memberikan opsi apabila petugas di lapangan mulai mengalami kelelahan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diminta mengerahkan relawan dari masing-masing OPD untuk ikut membantu penanganan karhutla.
1: Kalau sudah mepet, Pak Kusnidar, Pak Bupati ngerahkan pegawai negeri, ikut padam api semua, bukan hanya badan bencana dan Damkar. Sama ngerasa apa? Sama ngerasa apa, mati kan mati itu, tidak nyaman lah. Kasihan anak-anak di situ kan.
0: Kartus menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta sumber asap tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Sintang untuk bersama-sama menjalankan gerakan tidak membakar selama kondisi karhutla dan kualitas udara masih mengkhawatirkan. Dina Triana melaporkan.
2: Pendengar, minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
3: Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Kondisi ini berbeda dengan jurusan menjahit, tata boga, dan tata kecantikan atau salon yang justru lebih banyak diminati peserta. Instruktur LLK Sintang, Erwin, mengatakan pihaknya masih kesulitan menjaring peserta untuk sejumlah jurusan teknik. Menurut Erwin, persoalan paling terlihat pada pelatihan otomotif sepeda motor dan instalasi listrik, sementara jurusan yang banyak diikuti perempuan justru menunjukkan antusiasme lebih tinggi. Ironisnya, rendahnya minat tersebut belum diketahui secara pasti penyebabnya. LLK Sintang masih melihat perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui alasan masyarakat, khususnya laki-laki, kurang tertarik mengikuti pelatihan di bidang teknik. Padahal menurut Erwin, keterampilan otomotif dan instalasi listrik memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pekerjaan maupun usaha mandiri. Peserta tidak hanya dapat mengandalkan lowongan kerja, tetapi juga berpeluang membuka jasa setelah memiliki keterampilan.
4: Tapi ada juga kejuruan yang agak sulit, kayak kejuruan laki lah ya. Kita kan punya ada 6 nih, otomotif. Sepeda motor kan, saat ini masih konvensional, belum injeksi. Kemudian pemasangan instalasi listrik,
5: instalasi listrik
4: ya, sederhana. Kemudian COA tadi komputer, TIK lah ya.
5: TIK. Okay.
4: Kemudian menjahit, tata boga dan salon.
5: Salon.
4: Nah jadi kayak otomotif, listrik, saya juga kurang tahu atau belum menemukan jawaban yang pasti ya. Kenapa sulit gitu loh? Khususnya di Kabupaten Sintang.
3: Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti pelatihan tersebut menjadi tantangan bagi LLK Sintang untuk meningkatkan daya tarik pelatihan teknik. Terlebih, tujuan pelatihan bukan sekedar mengisi kuota peserta, tetapi membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingginya minat pada jurusan menjahit, tata boga, dan salon menunjukkan masyarakat tetap memiliki ketertarikan terhadap pelatihan keterampilan. LLK Sintang kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menemukan alasan di balik timpangnya minat tersebut, sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat, terutama laki-laki, melihat bidang otomotif dan instalasi listrik sebagai pilihan keterampilan yang menjanjikan. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Pendengar, setelah lebih dari 50 hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, puluhan relawan pemadam di Pontianak dan Kuburaya mendapat dukungan tambahan untuk menjaga kondisi fisik. Rumah Zakat Kalimantan Barat membuka posko relawan dan menyalurkan booster kesehatan bagi para relawan yang setiap hari menghadapi asap dan api di lapangan. Berikut laporannya.
6: Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan, posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah lebih dari 50 hari berjuang memadamkan kebakaran lahan. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan sedikitnya 50 booster vitamin kepada relawan Damkar yang selama ini turun langsung

0: memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Yang kita hari ini lakukan bersama tim medis Rumah Zakat, tim medis yang luar biasa ini, mereka mengorbankan waktunya untuk bagaimana caranya bisa ikut serta memberikan semangat, vitamin agar relawan-relawan di lapangan bisa terus memadamkan kebakaran lahan yang ada di Kota Pontianak, Kuburaya maupun sekitarnya.
0: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Selain booster, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan. Sementara itu, salah seorang relawan Damkar Kahutla Yopi Suprianto mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi relawan pemadam Karhutla. Sebelumnya, dirinya hanya mengandalkan vitamin oral yang disediakan secara mandiri untuk menjaga kondisi tubuh selama bertugas.
2: Untuk pertama kali ini, satu kali ini. Senang untuk minum vitamin C, macam susu, jangan lupa juga. Apa yang cuaca itu, kurang sehat dan kurang bagus juga. Dan kondisi pun lagi cuaca kurang bagus, macam terasa.
0: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih. Dukungan kepada relawan diharapkan tidak hanya menjaga kondisi fisik mereka, namun juga menjadi penyemangat bagi para petugas kemanusiaan yang terus berjuang memadamkan api di tengah paparan asap. Syarozani melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai mampu membantu pelaku usaha membuat konten promosi secara lebih efektif.
4: Indosat mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat promosi dan pemasaran produk di era digital. Head of Brands Indosat Pontianak, Rivaldi Prasetyo, mengatakan UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak pelaku usaha telah mampu menghasilkan produk berkualitas, namun masih menghadapi tantangan dalam mempromosikan dan memasarkannya secara lebih luas.
5: Bagaimana sih memulai membuat konten menggunakan AI, membuat material promosi menggunakan AI? Karena kami sadari salah satu challenge terbesar dari teman-teman UMKM itu adalah membuat konten, terutama props marketingnya. Nah, biasanya teman-teman UMKM itu jago membuat produk. Nah, cuman bingung cara memasarkannya, bingung cara membuat kontennya, membuat iklannya seperti apa. Nah, kami bisa bantu menyiapkan akunnya itu secara gratis.
4: Untuk menjawab tantangan tersebut, Indosat mendorong pemanfaatan AI dalam pembuatan konten, materi promosi, hingga strategi pemasaran. Indosat juga menyediakan akses akun premium AI Gemini secara cuma-cuma bagi pelanggan AM3 dan 3, serta merencanakan pembangunan AI Learning Center yang dapat dimanfaatkan UMKM, pelajar, dan masyarakat umum. Program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui kolaborasi dengan LUT dan Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Pura dan Dinas UMKM Kabupaten Kuburaya. Indosat berharap pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membantu UMKM Kalbar naik kelas di tengah persaingan pasar digital. Hermanta melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi harga pangan, pendengar, di mana harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali normal setelah sempat mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi perubahan pasokan, khususnya masuknya wortel dari Medan yang sempat memengaruhi harga pasar wortel RRC. Berikut laporan selengkapnya.
6: Harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, Wida mengatakan kenaikan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 minggu. Sementara saat ini harga wortel kembali normal di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ia juga menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh masuknya pasokan wortel dari Medan yang membuat pasokan wortel RRC sempat mengalami kenaikan harga. Namun setelah pasokan dari Medan kembali berkurang, wortel RRC kini kembali menjadi pilihan konsumen karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik.
7: Wortel sekarang udah agak turun. Kalau kemarin kan Neng sih nggak anu ya, nggak tahu naiknya wortel. Sekarang udah turun lagi wortel, kemarin sempat 45.000 gitu kan. Sekarang udah normal, udah seperti biasa 30-35 gitu. Yang kemarin tuh cuma satu minggu aja, karena pasokan dari, mungkin masukan dulu yang itu, yang dari Medan. Jadi yang dari Medan masuk, yang RRC itu langsung naik, Medan masuk gitu. Tapi kan kalau misalkan kita jual Medan tuh yang lokal tuh kurang laku karena kurang bagus gitu kan. Lalu yang RRC naik. Kalau udah RRC naik, Medan masuk. Sekarang Medan udah nggak masuk lagi karena RRC udah turun.
6: Dengan kondisi harga yang kembali normal, Wida berharap pasokan wortel tetap lancar sehingga harga tidak kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, ia juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga agar penjualan wortel di pasar sentral Sanggau tetap stabil. Tri Putri melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara Ade Ramli bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang mengenai kegiatan olahraga saat ini serta persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026.
8: Pendengar, saat ini saya bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi kabut asap ini, apakah berdampak terhadap kegiatan olahraga dan juga persiapan atlet Kabupaten Sintang untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
9: Jadi kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi Porprov di bulan November nanti, bagian jadwal latihannya ditunda Bang, mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
8: Untuk kegiatan Porprov sendiri akan dilaksanakan di mana dan bulan apa nih Bang?
9: Jadi Porprov akan dilaksanakan, sebagian besar kejuaraannya, pertandingannya atau venue-nya itu sebagian besar berada di Kota Pontianak, akan diselenggarakan dari tanggal 14 November sampai dengan 21 November 2026.
8: Untuk kontingen ada berapa peserta yang untuk Kabupaten Sintang nanti?
9: Jadi kita telah melakukan beberapa kali rapat dengan anggota KONI atau dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sintang. Pertama kita melakukan rapat kerja, yang kedua melakukan juga rapat koordinasi, dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu Bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya, kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga, karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang Porprov dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu Bang.
8: Cabang olahraga apa saja diantaranya?
9: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar. Totalnya ada kurang lebih 30 cabang olahraga Bang yang sudah siap sampai rapat yang terakhir ya. Tapi di Sabtu Minggu ini kita akan rapat lagi, bisa menambah, bisa juga berkurang, tergantung kesiapan dari masing-masing cabang olahraga. Karena yang akan kita turunkan, karena ini event 4 tahunan Bang ya, bukan event setiap tahun ya. Tentunya yang kita terjunkan nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap memperoleh medali seperti itu.
8: Punya target Kabupaten Sintang untuk Porprov kali ini?
9: Setidaknya kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar Bang, seperti itu. Kalau untuk di Kapuas Raya kita berusaha menjadi yang terbaik.
8: Pendengar, demikian wawancara kami dengan Ketua KONI Kabupaten Sintang Bapak Momon Herwanto. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita jumpa di lain kesempatan.
10: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti info perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
11: Selamat Selamat sore rekan Patih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Mempawah, Sanggau, Landak, Skadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 6 September 2026, kami perakirakan dominan berawan namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore hari, terdeteksi adanya 1573 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya KPAD Pontianak minta pengasuhan anak diperkuat dari hulu, serta kabut asap menebal, warga Sintang diminta stop aktivitas membakar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung. Kondisi cuaca saat ini mendung, menyelimuti Sintang dan sekitarnya, ditambah dengan kabut asap, dan kita berharap kondisi cuaca segera membaik. Kemudian kalau Anda mendengar dentuman sound system, ya, musik-musik yang menggema di radio Anda, itu suara musik bintang radio yang akan tampil nanti malam kepada peserta. Saat ini sedang dilakukan GR, ya, atau latihan terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan susunan acara nanti malam yang berlangsung di Aula RRI Sintang. Nah, untuk Anda yang ingin menyaksikan penampilan para peserta, andalan Anda, dukungan Anda, nah, Anda juga bisa melihat secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang, atau bisa datang langsung ke Aula RRI Sintang untuk melihat seperti apa sih kemeriahannya. Nah, nanti pada pukul 19.30 hingga selesai di Aula RRI Sintang.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen, Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

Ya, berikan informasi berikutnya di mana bongkahan batu Bukit Kelam yang membentang di Desa Kebong dari barat ke timur sepanjang 2 hingga 3 km. Yaitu dengan ketinggian mencapai angka 1002 meter dari permukaan laut, di mana Anda bisa membayangkan saja pendengar bagaimana besar dan indahnya bentang alam bongkahan bukit raksasa atau monolit terbesar di dunia. Di mana Bukit Kelam ini merupakan salah satu tempat wisata yang harus dikunjungi, terutama bagi Anda pencinta wisata alam dan juga panjat tebing atau rock climbing. Nah, pendengar, informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial Facebook bernarasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Narasi seruan itu peringat disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait dengan klaim tersebut. Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya. Mahfud hanya mengutip pernyataan Nahdlatul Ulama yang menyebutkan bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali? Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Masih bersama kami pendengar dari kawasan Jalan Yicipong Raya, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan Raga Musik dan informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari laman rri.co.id. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, LPP RRI Sintang menggelar kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke Panti Asuhan pada Jumat 4 September 2026. Di mana kegiatan sosial ini merupakan salah satu dari berbagai rangkaian acara RRI Fest yang dilaksanakan serentak oleh RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun RRI Sintang, M. Fauzi Nur, beliau menyampaikan bahwa kegiatan anjang sana dan juga berbagi ini menyasar dua lokasi di Kabupaten Sintang, yakni Panti Asuhan Aisyah dan Panti Asuhan Hira. Dan dalam kunjungan tersebut, rombongan menyalurkan bantuan berupa paket sembako. Fauzi Nur juga menekankan bahwa kepedulian terhadap anak-anak panti asuhan adalah memang tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Bukan sekedar tanggung jawab para pengurus panti, dan momentum HUT ke-81 RRI ini dimanfaatkan itu untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus juga menjaga semangat kebersamaan dan juga persatuan di daerah. Di hadapan anak-anak panti asuhan, Kepala RRI Sintang juga memberikan motivasi agar mereka tetap memiliki semangat juang yang tinggi meski berada dalam kondisi yang mungkin tidak seberuntung anak-anak lainnya. Dan ia mencontohkan bahwa sosok Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie yang sukses dan kecerdasannya diakui dunia melalui kerja keras meski berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.
1: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan azan maghrib untuk hari ini berkumandang pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat, dan hingga berkumandang azan maghrib kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Persiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjemaah di musala-musala ataupun di masjid-masjid yang ada di sekitar Anda.
2: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Jika Allah mencintai hamba-Nya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hamba-Nya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hamba-Nya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hamba-Nya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hamba-Nya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hamba-Nya, Allah akan memampukan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

sholat duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat sunnah. Karena itu, luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah, kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui salat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan. Sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat, melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Informasi dari dunia olahraga, di mana PPPBVSI menghormati keputusan Megawati Hagestri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Megawati pendengar memilih fokus pemulihan kondisi fisiknya dan juga persiapan, yaitu mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPBVSI, Laudri Mas Paitela, mengakui peran Megawati masih sangat penting bagi timnas. Namun, PBVSI memahami keputusan Megawati untuk yaitu membutuhkan waktu istirahat demi pemulihan kondisi fisiknya. PBVSI sendiri pendengar sebelumnya telah memanggil Megawati untuk bergabung dalam persiapan Asian Games 2026. Namun Megawati menyampaikan keinginannya beristirahat agar tampil optimal bersama klubnya di Korea Selatan. Laudri sendiri menilai keputusan tersebut perlu dihormati karena berkaitan dengan kondisi dan juga karir Megawati. Di sisi lain pendengar, absennya pemain oposit tersebut yaitu menjadi tantangan bagi timnas putri Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: ya Tuhan, ngapai jalan dahan cuaman macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan berparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mek ke jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal jeman rosak anco macam tu.
1: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rosak karena muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam dua buah terak pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rosak anco macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga merosak macam tu. Parah, hui.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, loh.

0: tengok tuh. Masa pakai baju merah siang-siang?
1: Bukan Bu Jojo aja. Muna kemarin mukenanya warna hijau pas traweh. Tahu enggak ada bling-blingnya gitu.
0: Iya, katanya Bu Jojo itu suaminya sakit-sakitan. Kasian ya.
1: Iya, makanya dia jualan. Itulah kualat, Bah. Lagi kaya aja sombong sama kita.
2: Aduh, ibu-ibu nih. Jangan gibah loh. Memangnya mau makan daging bangkai?
0: Maksudnya?
2: Pada buku Asbabun Nuzul oleh Ahfawaid dalam surat Al-Hujurat ayat 12, di situ dijelaskan ibu-ibu bahwa menggunjing satu sama lain itu sama halnya dengan memakan daging bangkai dari saudaranya sendiri. Membicarakan seseorang itu merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji, ibu-ibu.

0: Sebanyak 25 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak mulai melaksanakan program pengenalan lapangan persep itu persekolahan atau PLP 2 tahun akademik 2026-2027 yaitu di Kabupaten Sintang. Di mana peringat penyerahan 25 mahasiswa program PLP 2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 yaitu dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Rabu 2 September 2026. Koordinator dosen pembimbing PLP 2 Universitas PGRI Pontianak ini yaitu Walsen Duli Agus Lauh menyampaikan kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan yaitu terhitung sejak 1 September 2026 hingga 11 Desember 2026. Dan ia menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu tahapan penting bagi mahasiswa calon tenaga pendidik sebelum menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Ia menjelaskan bahwa terdapat 5 kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa selama meliputi PLP 2 di sekolah. Kegiatan yang pertama adalah yaitu menelaah kurikulum, strategi pendidikan, sistem evaluasi, serta juga pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Phil, kok nunduk aja dari tadi? Mana sendirian lagi di bawah pohon begini? Tugas kuliah udah belum?
2: Aduh, itu pertanyaan banyak banget. Ros,
1: ya?
2: Rasa-rasanya aku tuh lelah sekali kuliah ini. Capek, gak mampu, tugas gak berhenti-berhenti. Lelah aku, Ros. Lelah.
1: Phil, kuliah memang lelah. Tapi lebih lelah yang membiayai kuliah.

0: Kamu mah enak yo. Semuanya kamu punya. Uang banyak, kaya raya. Gak kayak aku nih. Hidup pas-pasan. Dari dulu, gini terus.
1: Gak juga, Dodo. Do, kamu jangan hanya melihat suksesnya aja. Tapi kamu tahu gak bagaimana proses dan perjuangan mendapatkan ini semua? Kita tuh harus bekerja keras. Keras kali kerjanya untuk bisa mendapatkan ini semua. Iya, supaya kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Makanya, jangan hanya melihat hasilnya aja, tapi harus tahu dan menghargai prosesnya.

0: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang dikemas dalam rangkaian kegiatan RRI Fest diwarnai dengan berbagai aksi kepedulian sosial di Kabupaten Sintang, di mana RRI Sintang bersama dengan jajaran Dharma Wanita melaksanakan serangkaian yaitu bakti sosial melalui yaitu mulai dari turun ke jalan membagikan masker hingga anjang sana ke panti asuhan pada Jumat 4 September 2026. Sebelum menyambangi panti asuhan, rangkaian kegiatan sosial ini pendengar yaitu diawali dengan aksi pembagian masker kepada masyarakat dan juga pengguna jalan yang melintas di kawasan Simpang 5, Tugu Adipura Sintang. Aksi simpatik ini pendengar melibatkan langsung para angkasawan-angkasawati beserta jajaran pengurus Dharma Wanita LPP RRI yaitu RRI Sintang sebagai wujud kepedulian nyata terhadap kesehatan warga Sintang di tengah tantangan kondisi cuaca saat ini. Setelah membagikan masker, rombongan melanjutkan agenda anjang sana yaitu dengan mengunjungi Panti Asuhan Aisyah dan Panti Asuhan Hira, di mana Kepala Stasiun RRI Sintang yaitu M. Fauzi Nur menjelaskan bahwa kunjungan kedua panti asuhan tersebut memang diisi dengan penyerahan bantuan berupa paket sembako. Dan ia menyambut bahwa seluruh rangkaian bantuan ini, dirinya menyebut bahwa seluruh rangkaian bantuan kegiatan ini adalah wujud dari kebersamaan dan juga simpati keluarga besar RRI Sintang. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Gila, panas benar kali itu. Pasu nak bakar kulitku tuh.
2: Itulah. Dah beberapa hari itu bah, jom si hujan. Nak kemarau nampak hari itu.
1: Oh, benar. Kalau dah musim panas macam tu, bahaya. Suka nak kebakaran.
2: Nah, itu dia. Kita tuh meski harus waspada dan hati-hati. Sekecil apapun hal yang bisa membuat kebakaran itu, harus kita cegah ju. Termasuk masyarakat yang merokok, inang nak muang pun tong rokok sembarangan.
1: Anju, baru gak dua ngomong. Pantau suntonya. Lalu nak muang puntung rokok orang hari.
2: Hi, hantu kau tu. Baru je aku dah medah ngomong tadi bayar nak muang puntung rokok orang hari. Tau nyuruh hangus ya. Ambil jom puntung rokok ya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

0: Organisasi International Association of Currency Affairs atau IACA menobatkan uang kertas rupiah tahun emisi 2022 sebagai uang kertas terbaik di dunia pada Currency Award ke-17 di Meksiko. Uang rupiah berhasil mengalahkan finalis lainnya yaitu Costa Rica, Meksiko.
1: Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan.

0: mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
5: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
6: Kehadiran Kesmebel merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
5: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Luncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta,

0: Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
2: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
3: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Rastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
4: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
2: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
6: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu Zuhar al-Fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
5: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
7: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan tapi punya program unggulan, yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
5: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Todotolo Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, selanjutnya hingga jelang pukul 20 kami akan hadirkan untuk Anda dalam program rangkaian lagu-lagu rohani Buddha untuk Anda, suku Buddha yang ada di Sintang dan sekitarnya. Dan kalau Anda mendengarkan dentuman-dentuman musik yang keras saat ini, itu pendengar adalah musik suasana lomba Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 berlangsung di aula. Seperti apa keseruannya, Anda bisa menonton YouTube dan datang langsung ke RRI Sintang.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, mudah-mudahan Anda berada. Kalau Anda dengar suara-suara, itu adalah suara dari Allah kita sedang mengadakan penyisihan Bintang Radio 2026. Siapa jagoan Anda? Dilihat aja di YouTube RRI Sintang atau datang ke RRI Sintang juga boleh. Mau menyaksikan barangkali? Oke, pendengar di Sintang malam ini hari Sabtu ya, tanggal 5 September 2026. Kita akan bersama hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan beragam acara yang bisa Anda ikuti. Kita awali nanti dengan sebuah drama radio untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Ratna Juwita, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukma Hati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Astagfirullahaladzim, Ejin.

0: Kasihan Bu Isah. Semenjak anaknya terbawa arus banjir ke sungai, ia seperti tak ada semangat hidup, Bu. Tiap hari melamun saja.
1: Iya, Pak. Makanya Ibu kesini setiap hari agar bisa memperhatikan Bu Isah.
0: Iya, anak kesayangan Bu Isah satu-satunya. Bu Isah selalu berpikir Enji masih hidup sampai sekarang. Semua sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan.
1: Itulah, Pak. Semoga aja keyakinannya benar, Enji masih hidup.
0: Iya, amin. Kan memang tidak ditemukan sih jasadnya. Walaupun Basarnas, BPBD, dan semua telah mencarinya.
1: Nah, itulah, Pak, yang Ibu anehkan. Seolah Enji hilang, entah kemana. Akankah Tuhan memberitahu kita di mana Enji berada? Oh ya, Pak, kita simpan saja makanannya di sini, Pak. Biar Ibu Isah nanti bisa makannya.
0: Iya, Bu. Letak saja di situ. Oh iya, cepat, Bu. Bapak mau ke kantor desa lagi nih. Nanti minggu depan kita kesini lagi.

0: Tak sabar ingin memeluknya. Kerinduan memapah kehampaan ini. Tunjukkan kuasamu, wahai Allah. Siang malam ku bersujud dan berdoa kepadamu. Kabulkanlah permintaanku kali ini, ya Allah. Di hari baik dan bulan yang baik. Hamba tahu, ya Allah, hamba banyak dosa. Tapi hamba mohon, ya Allah, ampunilah dosaku ini. Pertemukanlah aku dengan anakku. Rindu hati ini, ya Allah, sudah tidak bisa tertahan lagi. Wahai Allah, Zat Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kabulkanlah, ya Allah. Siapa? Pak RT, masuk-masuk, Pak.
1: Bu Isah, ini ada paket dari pengusaha sawit daerah kita. Alhamdulillah, Bu, ada sembako.
0: Oh ya ampun, makasih ya Pak, terima kasih.
1: Oh ya Bu, satu lagi nih. Hari Rabu, Pak Aziz pemilik kawasan sawit daerah kita mengundang ke kawasan sawit Blok F. Nanti saya jemput ya Bu.
0: Baik Pak, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan segalanya. Mudahkan hamba ya Allah bertemu dengan anak hamba Latafat Ahmad Eji. Tiap hari kulayangkan lembar demi lembar surat cinta dalam doaku ini padamu, ya Allah. Maka balaslah, ya Allah. Temukan anakku ini. Ji, kamu di mana, nak? Ibu kangen.

0: Ibu Isah di sini ya. Saya mau bantu mereka menyiapkan acara baksosnya. Di sana, Ibu bisa cek kesehatan juga, Bu.
1: Oh begitu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak.
2: Sebaiknya nunggu di sini aja deh. Karena belum banyak yang datang juga nih kayaknya.
3: Bunda, Bunda. Eji kangen sama Bunda.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah Eji. Nah, Eji kamu kemana aja nah? Ibu kangen sama kamu nah. Eji ya Allah.
3: Bunda. Eji.
1: Iya nak, sudah nak.
4: Ibu, selamat siang. Saya Pak Ajis. Saya menemukan Eji di sungai yang mengalir di pinggir villa saya. Saya nggak tahu anak siapa. Saya terus cari-cari. Waktu itu ditanya Eji, katanya rumahnya di Sintang. Saya tanya teman-teman saya di Sintang dan baru ketemu. Tadi saya ke rumah ibu dan mereka mengatakan ibu kesini. Masya Allah, Bu, anak ibu masih disayang Allah.
1: Ya Allah Bapak, Ibu, terima kasih banyak sudah menolong anak saya, Pak, Bu. Eji ini putra saya satu-satunya. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
0: Bu Isah, Eji, alhamdulillah. Saya kesini mendengar kabar Eji sudah ditemukan, Bu. Oh ya, Bu. Ini sembako dari perusahaan sawit daerah kita ini.
1: Terima kasih banyak Pak RT. Pak Ajis, ini loh Pak RT kami yang membantu kami selama ini. Dan Pak RT, ini Pak Ajis yang menemukan anak saya, Eji.
4: Selamat siang Pak. Alhamdulillah, putra Bu Isah kuat dan Allah sayang padanya.
1: Eji, kamu ucapin dulu tuh terima kasih sama Pak Ajis.
3: Makasih Bapak sudah menjaga Eji dan sudah baik sama Eji dan sudah menemukan Bunda Eji.
4: Iya, sama-sama sayang. Kalau masih mau main ke rumah, main aja ke rumah Bapak. Boleh kok. Bawa aja Ibu Eji sekalian.
3: Yeah, Eji bisa ketemu Bunda lagi.
5: Eji.
6: Demikian drama radio dengan judul Tawa Seluas Rasa dari RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Ati Yulianti. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Bu Adit diperankan oleh Della. Pak Adit diperankan oleh Hasan. Pak RT diperankan oleh Daniel. Bu Isah diperankan oleh Akil. Pak Ajis diperankan oleh Teddy. Eji dimainkan oleh Latafat Ahmad Eji. Narator Dinda. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tenang, pakai aku merinang, ruang metu damai. Gelak aku salah, jantuh ku sepatah. Ampun mebeluba pada mebelumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Ya, pendengar, mengajarkan mengenalkan budaya Indonesia kepada anak sejak dini tentunya banyak ya, misalnya menggunakan beragam media. Orang tua dapat memanfaatkan video interaktif, gambar buku maupun media menarik lainnya untuk memperkenalkan budaya kepada anak. Penyampaian secara visual dan menyenangkan dapat membantu anak lebih mudah mengenali serta mengingat berbagai kebudayaan Indonesia.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. How We Disaspered karya Jing Jing Lee adalah sebuah karya sastra yang menggugah merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Lee memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disaspered bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disaspered memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disaspered adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Lee, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Iya, kemudian juga ajak bermain permainan tradisional. Nah, anak-anak sekarang nih gawe mulu ya, atau HP mulu gitu ya. Jarang banget yang lihat anak-anak di halaman main apa itu ya? Kalau saya sih bilangnya sonda ya, tapi kalau di sini apa sih yang lompat-lompat gitu, ada gunung-gunungnya gitu ya. Apa permainan apa namanya? Habis itu main kelereng, main karet, main loncat-loncat yang dari karet itu. Kemudian namanya ada gatrik gitu, yang dari kayu panjang satu, kayu pendek satu. Terus nanti kalau udah jauh digendong gitu ya. Nah, dulu-dulu tuh banyak permainan-permainan tradisional ya yang dimainkan oleh anak-anak. Sekarang ada juga mungkin kayak tarik tambang digital tuh ada tuh ya, dengan matematika. Kalau misalnya benar jawabannya, tambangnya bisa ke arah kita gitu ya, dengan soal-soal seperti itu. Sebenarnya kalau kita pandai memanfaatkan digital, teknologi dan lain-lain, itu juga bisa tetap aja sih mengenalkan kepada mereka permainan-permainan tradisional dalam rangka menjaga budaya itu gitu. Tapi ya itu dia, balik lagi ke orang tuanya, balik lagi ke anaknya. Susah sih sebenarnya. Dibilang gampang enggak? Dibilang susah ya mungkin tergantung lagi lah ya.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jawa Mangurai ya, masih terselenggara Bintang Radio Indonesia, Reri Sintang ya di kesempatan malam hari ini. Oke, silakan yang mau bergabung di Ruang Rindu pada hari ini ya. Malam Minggu kemana sih, Kak Reri, yuk? Nengok Bintang Radio ya, boleh. Halo, dengan siapa?
1: Dengan Bang Adi di Singapawung.
0: Oke, Bang Adi, tadi ada hujan nggak Bang Adi pagi?
1: Enggak, cuma gerimis sebentar ya. Kalau kita bagaimana?
0: Hujan tadi di sini lumayan, alhamdulillah.
1: Oh ya, Kak. Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana? Bang Adi sehat?
1: Sehat juga.
0: Syukurlah. Oke deh, Bang Adi, apa namanya? Mau request lagu apa?
1: Request sendiri, Kak?
0: Iya, boleh.
1: Kalau request sendiri, kita nanti ya. Dari Bumi Saja, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka ya, oke. Siap.
1: Salamnya buat Kak Dewi, keluarga semoga sehat selalu, terutama keluarganya.
0: Iya.
1: Wah, buat Pak Jumira juga, semoga sehat selalu di sana sama keluarganya. Itu malah benar-benar salah. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah.
0: Hati Yang Lukanya dari
1: juga
0: ini.
1: Di Semeluang.
0: Adanya Hati Yang Luka dari Bruri, kemudian Betaria dan Hetikus Endang.
1: Yang kalau dari Betaria cuma saja.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Dewi, selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti, Kak.
0: Amin. Iya, oke. Makasih Bang Adi. Selanjutnya selepas Bang Adi mungkin Anda yang mau gabung lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Pak Buman ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Buman di Penai.
2: Iya.
0: Baik, Pak Buman, apa namanya? Mau pilih lagu sendiri atau mau pilih
2: lagu sendiri aja?
0: Request lagu sendiri ya.
2: Kota Ingin Sendiri.
0: Kota Ingin Sendiri, oke.
2: Ada apa lagunya?
0: Dari siapa Kota Ingin Sendiri?
2: Lupa aku penyanyinya.
0: Hah?
2: Lupa penyanyinya.
0: Kuta Sempurna adanya Napa Urba. Kota Ingin Sendiri gak ada. Judulnya Kuta Sempurna dari Napa Urba. Yang ada yang lain gak ada? Yang Kuta Ingin Sendiri gak ada?
2: Iya, boleh lah.
0: Boleh ya? Oke.
2: Spesialnya buat Ayo Ada Di Semua Buka Diam Itu. Ayo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga. Oke deh, pendengar, terima kasih buat siapa tadi namanya tuh. Pak Buman ya di Penai. Terima kasih Pak Buman. Selanjutnya pendengar ada siapa lagi kah yang mau bergabung ya di kesempatan ini? Atau kita dengerin aja dulu ya. Oke. Wah, ada nih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Ros.
3: Iya, Kak Dewi.
0: Bu Ros, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Dewi, apa kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Gimana di sana, hujan nggak tadi pagi?
3: Tadi hujan sebentar Kak.
0: Iya sebentar, tapi lumayan agak deras ya.
3: Deras Kak, sekitar setengah jam adalah hujannya.
0: Baik Ibu Ros, mau lagu apa?
3: Mau lagu Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata bukan?
3: Dari Trio Ambisi.
0: Bukan Cinta dan Air Mata ya?
3: Bukan, itu dangdut. Itu Ida Laila sama Mus Mulyadi.
0: Apal aja orang satu ini.
3: Iya lah. banyak catatannya Kak Dewi.
0: Oh pantas, kalau gitu nyontek lah saya.
3: Boleh, dulu kan orang kalau pakai band kan harus enggak pakai, enggak ada HP kan pakai di itu catat tulis penyanyinya.
0: Saya 2000 berapa itu, ih kayak

0: Gitu juga sama. Jadi kalau kayak ada lagu yang kita suka tuh dengerin terus kita tulis gitu.
1: Iya, sekarang kan enak lihat HP ke Dewi.
0: Ha, betul.
1: Dan enggak zaman lagi ya lihat buku sekarang. Udah keren ya Kak Dewi.
0: Iya, tapi kalau mau dijamanin juga enggak apa-apa sih.
1: Iyalah, enggak apa-apalah ya. Ayolah itu aja Kak Dewi ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Iya deh, Ruang Rindu balik lagi nih pendengar. Silakan yang mau bergabung di line telepon 0565-7447 ya, di malam hari ini. Halo. Iya, selamat malam, dengan siapa?
1: Dari Bu Bilin.
0: Bu Bilin di Lempa. Bu Bilin, apa kabar? Halo. Iya, Bu Bilin, suaranya putus-putus.
1: Kata gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Tadi sempat putus-putus nih Bu Bilin suaranya.
1: Ya,
0: sinyalnya ya.
1: Oke.
0: Ya, lagunya mau pilih sendiri atau mau dicarikan yang lain?
1: Halo.
0: Ya, lagunya mau pilih sendiri atau mau yang lain?
1: Mau pilih sendiri.
0: Oke, siapa lagunya, judulnya?
1: Lagunya
0: apa?
1: Salahkan siapa?
0: Jangan salahkan siapa?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya ini penyembahan modern.
0: Oke, siap.
1: Nah, buat tadi itu
0: ya, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ada Bapak Marianus Mujai. Selamat malam Kak penyiar, katanya. Malam juga lagunya Abi Mesak Kak. Dari salam dari Suak Medang, ketemu Hulu. Tetap semangat. Iya, terima kasih Pak. Nanti lagunya dari Tommy Jep, dari Abi Mesak, telepon Rindu aja ya, Pak Marianus Mujai. Oke. Selepas dari Bu Bilin, ada siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Silahkan pendengar, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam juga dari Pak Amin ya.
2: Amin Rock.
0: Amin Rocker. Gimana Pak Amin?
2: Lagi merendung bulan. Iya, bulannya nggak bisa kelihatan karena ada kabut asap.
0: Ada-ada aja deh. Biarkan bulan bicara dengan bahasanya dan kita mencerna sebisanya. Yang lainnya serahkan kepada Tuhan.
2: Itu dia. Puis, cair puis yang terdalam. Saya pusingnya pada yang terpain terdalam.
0: Ya, nanti tenggelam kalau dalam-dalam.
2: Sama dengan itu kenangan yang paling dalam.
0: Kenangan terindah, bukan kenangan terdalam. Dulu pernah, Pak Amin pernah baca Khalil Gibran nggak dulu? Bahasa-bahasanya kan keren-keren ya. Kadang-kadang kalau selintas kita bacanya tuh kayak sulit untuk dipahami gitu ya. Tapi maknanya tuh dalam banget gitu ya.
2: Kalau yang sini itu yang pencipta lagu.
0: Oh, karena suka
2: lagu. Ada itu musisi kita pencipta lagu Indonesia. Sampai 1000 dia lagu ciptakan.
0: Iya, Masya Allah.
2: Oh, emang.
0: Mantap ya.
2: Nggak tahu, senyum benar otaknya itu, Pak. Macam kan diciptakan lagu, ada lagu dangdut, lagu rock, lagu pop. Ada penyakit-penyakit di Ruang Rindu.
0: Iya, oke.
2: Okay. Lalu itu, lagu di Pusat Jakarta kan?
0: Oke.
2: Nah, penyakit sampai 1000 lagu diciptakan video itu.
0: Wow, banyak kali ya.
2: Hai, luar biasa, Pak. Kalian diri manusia itu baru 600 saja.
0: Benar.
2: Yang Taryam itu pencipta lagu juga. Dia 600 saja diciptakan lagu.
0: Iya.
2: Banyak musisi kita ini luar biasa, 1000.
0: 1000 ya, banyak sekali itu. Lagu 1000 itu, Masya Allah.
2: Ngomong-ngomong mau minta lagu?
0: Jangan diminta, nanti lagunya habis. Di request aja.
2: Ya sama, harus minta sama aja.
0: Apa judulnya?
2: Lagu dari Ebit Biade.
0: Apa judulnya?
2: Ini artis penyair.
0: Apa? Apa sih? Oh iya, artis penyair.
2: Ya, dikalikan digelar penyair.
0: Iya, benar.
2: Penyair, iya. Dalam bilik itu.
0: Benar.
2: Gelarannya penyair kalau itu tidak ada.
0: Iya.
2: Ada kah lagunya?
0: Apa judulnya?
2: Judulnya Senandung Cinta. Pada gadis kecil memainkan gitar.
0: Adanya Senandung Jatuh Cinta.
2: Nah itulah, Senandung Jatuh Cinta.
0: Ya siap, ada lagunya.
2: Ada ya?
0: Ada dong.
2: Oke, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kata Khalil Gibran ya. Jadi karena saya suka baca apa ya, tulisan-tulisan yang manis gitu, yang puitis, yang bagus. Ini kata Khalil Gibran gini katanya ya. Pecahnya cangkang adalah cara rasa sakit membebaskan pemahamanmu. Apa coba maknanya? Keren banget sih ini, dalam itu. Pecahnya cangkang adalah cara rasa sakit membebaskan pemahamanmu. Boleh tuh, ketik aja kalau misalnya tahu artinya gitu ya. Ya udah mendengar, kita balik lagi selepas yang berikut ini ya. Masih di Ruang Rindu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

jangan berharap kepada bulan, kepada cahaya bulan yang tidak muncul setiap hari. Tapi kekuatan jiwa yang sebenarnya ada pada kita. Ketika kita mampu membuat kekuatan itu, merubahnya menjadi sebuah keberhasilan. Namun ya, terkadang kita kalah oleh ego, kita kalah oleh waktu, kita kalah oleh malas. Nah, jadi bisa kita pikirin lagi, apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Apakah mau biasa-biasa aja? Atau seperti apa ya? Atau seperti kata-katanya Khalil Gibran. Malam ini kita kayaknya ngomongin Khalil Gibran mulu nih, Kak Dini. Enggak juga sih. Kalau misalnya Anda punya favoritnya gitu ya, itu boleh aja. Kata Khalil Gibran gini, sukacita dan duka tidak terpisahkan. Mereka datang bersama, dan ketika salah satu duduk sendirian bersamamu di meja makan, ingatlah bahwa yang lain sedang tidur di atas tempat tidurmu. Apa ini gitu ya? Wah, dalam kali ini ya. Silakan deh cerna-cerna sendiri. Oke, yang mau gabung lagi silakan. Tadi ada request juga dari TikTok ya. Minta simfoni yang indah dari Bob Tupulili, dan juga ada Rindu Hatiku Mas apa namanya? Raja Wali ya. Dari Pampers. Nah, untuk Anda silakan yang mau WhatsApp juga boleh. Atau mau apa ya? Ya kirim WhatsApp boleh, dan juga mau telepon boleh di line 0526 0525 27447 ya. Tapi kalau WhatsApp nggak telepon ya, WhatsApp hanya untuk kirim WhatsApp aja gitu ya. Oke deh. Halo Ibu dosen yang hebat, ada Ibu Mardewani. Semoga selalu sehat juga. Kemudian terus ngasih ilmu-ilmunya, bukunya sukses ya, banyak banget buku-bukunya Ibu satu ini nih, Ibu hebat ini nih. Nanti kita belajar. Oke deh, selanjutnya pendengar silakan lagi yang halo Wai juga ya, yang mau gabung silakan ya di line telepon 0565 2747. Oke deh, saya bacain WhatsApp dulu ya di kesempatan malam hari ini. Yang udah beberapa, ada yang udah masuk, kita dua-dua aja ya. Ada Mia di Bandung mau request lagu Nano, tapi terserah pilihkan aja katanya ya. Oke, terima kasih buat Mia ya. Kemudian juga selamat malam Kak Ira di Pal 4 mau dengerin lagu dari Liodra. Oke, nanti kita carikan ya setelah tadi yang request dari TikTok dulu ya.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Nah, kalau masih dari kawasan Cilandia Cipograi, halo, silakan yang mau bergabung lagi. Ada Ira di Pol 4. Kak, aku mau request lagu Harus Kak Kompati dari Ada Band. Salamnya buat semuanya aja, keberkatannya gitu ya. Oke, terima kasih buat Ira di Pol 4. Pendengar, silakan yang mau gabung lagi di line telepon 0565-27447 ya. Yang mau bergabung ya. Kemudian ada Randy di Kapuaska, lagu yang lama dong judulnya Jika, kata ya, dari Meli atau Ari. Jika teringat itu ya, oke, dan tercariin ya. Oke, yang lain silakan mendengar, mau gabung lagi boleh, nanti saya bacain lagi WhatsApp-nya ya.

pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong."

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

kedengeran ini masih di Ruang Rindu ya. Malam minggu bagaimana pada sibuk? Masih cerbut nih, walaupun tadi udah ada hujan ya, mungkin belum menyeluruh juga karena tadi beberapa dapat informasi beberapa daerah belum ada, ada juga yang belum hujan gitu ya. Tadi alhamdulillah ya untuk ya Jalan Lempang Rai, kemudian tadi di SMK Negeri ya, itu yang saya alami karena hujannya agak deras sih, lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya hujan lebih deras, alhamdulillah lagi kita nanti ya mudah-mudahan hujannya membawa manfaat ya, hujan yang membawa kebaikan ya, biar kita bisa melihat birunya langit lagi ya. Tadi juga kayak aduh terharu banget ya Allah, setelah sekian lama gitu ya gak hujan kan, habis itu hujan, ah Masya Allah gitu ya, gak bisa digambarin sih tadi itu kata-katanya apa ya, karena hujan itu gitu ya. Oke deh, saya baca WhatsApp aja lagi. Yang mau kirim WhatsApp silahkan ya. Ada Nisa di Pinoh Kak, minta lagu Joss katanya. Dan terjadi lagi, salamnya buat teman aku aja. Oke, makasih buat Nisa di Pinoh ya. Oke, kemudian juga kamu mau lagu Leto dong, Permintaan Hati katanya ya, dari Rini di Kelab. Boleh, ada nanti saya carikan ya, Permintaan Hati. Oke. Yang lainnya silakan juga, nanti kita bacain lagi ya.

Anang kelupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mukitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Oke, nah ini ada WhatsApp lagi ya. Saya bacain lagi deh WhatsAppnya di malam hari ini ya. Ada Mila di Jerora, mau lagu Rosa Jangan Hilangkan Dia katanya. Oke, nanti kita cari. Jangan Hilangkan Dia. Kemudian juga ada Rara di Kamlaka, request lagu Selamat Jalan Kekasih. Selamat Jalan Kekasih kali. Oke, dari Kak Kristi ya. Oh, terima kasih, selamat malam katanya. Makasih juga, selamat malam. Makasih juga udah WhatsApp ya.

tanda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

tua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Ada tiga cara menurut Viktor Frankl dalam konsep logoterapinya yang bisa ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kedua, dengan mengalami suatu kejadian atau melalui inspirasi yang didapat dari orang lain. Ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak mudah tentunya untuk bisa menyikapi secara positif suatu penderitaan yang kita alami. Butuh waktu untuk berproses, mencerna, hingga akhirnya bisa memaknai penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Sebuah konsep dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bisa dijadikan pegangan agar bisa mengontrol pikiran positif dalam diri. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Allah benar-benar menyiapkan kita terlebih dahulu sebelum kita diuji. Sehingga seperti firman Allah tadi, ujian yang diberikan sudah sesuai kesanggupan kita dan menerimanya. Allah sudah bekali dulu kita dengan ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Sekarang, tinggal kita memaknai peristiwa tersebut seperti apa. Bila kita bisa menemukan makna hidup yang positif dari penderitaan itu, adalah sebagai wujud tanda cinta Allah yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, lebih syukur, dan tentunya lebih dekat lagi dengannya. Insya Allah hidup kita pun semakin bermakna dan bahagia. Sukma Diarti, Porangin Angin.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: berbohong.
1: Oke deh pendengar, kita disini kebersamaan saya di surat bersama Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Negeri manapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, ya, disinilah kami temani Anda dengan serangkaian program acara sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kita akan jumpa kembali melalui 102,5 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang esok hari. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dibanjar luaskan melalui Jalan Yesefang Urai Sintang, program 1 RRI Sintang. Kembali temani Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Dan tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, bersama saya Yaptra yang akan temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini. Tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dan bisa Anda ikuti pendengar. Kita awali dengan Mutiara Pagi Kristen malam ini, dan tentunya akan dilanjutkan juga ya pada pukul 6 nanti ada buletin sepekan, dan akan dilanjutkan juga pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ada kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya di pukul 7 nanti Anda juga bisa ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya, dan akan kami hadirkan juga rangkaian informasi dan juga hiburan ya hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di hari ini juga ada silang gereja juga. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang ya. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Kita awali dengan Mutiara Pagi Kristen pagi ini bersama dengan Bapak Joko Kristianto dengan tema pagi ini, jangan takut, percaya saja. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di dalam program Mutiara Kristen saat ini. Tentunya kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita semua untuk boleh menikmati berkat kasih kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa agar Roh Kudus mengurapi kita semua sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, dalam program Mutiara Kristen, kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang jika bukan karena campur tangan Tuhan, kami ini hanyalah manusia biasa. Tetapi kami percaya tatkala Roh Kudus mengurapi mulut, bibir, hati, dan pikiran kami, maka Engkau akan memakai hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati makanan rohani, dan kami percaya makanan rohani ini akan menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber energi bagi kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan walaupun saat ini kondisi Sintang sedang tidak baik-baik saja, kita tahu bahwa BMKG menyatakan bahwa udara di Sintang ini termasuk tidak baik, kurang sehat, karena asap yang begitu tebal sehingga membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa karena memang polusi udara, dan juga di musim kemarau ini rawan terjadi kebakaran. Maka sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya menghimbau bagi kita semua untuk mengurangi aktivitas

biasanya kita pijak di dalam beraktivitas, di mana musim kemarau panjang ini sangat rawan, rentan terhadap bencana kebakaran, dan juga kita kalau keluar rumah memakai masker karena memang polusi udara, kabut yang begitu tebal membuat tentunya pernapasan kita akan terganggu jika terus kita menghirup udara yang kurang sehat. Bersyukur karena di pagi ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Mutiara Kristen, dan tentunya kita hari ini akan belajar bagaimana sikap orang Kristen di dalam menghadapi persoalan, permasalahan, termasuk bencana alam ya yang kita hadapi sekarang ini, baik itu kabut tebal, baik itu kebakaran. Bagi mungkin yang tidak mengalami kebakaran mungkin akan tenang-tenang saja, tetapi bagi orang yang mengalami kebunnya terbakar, kebun sawitnya terbakar, dan ini jadi masalah karena tentunya dari kejadian-kejadian ini merugikan beberapa orang. Tetapi percayalah, jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan solusi terhadap masalah kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema "Jangan takut, percaya saja." Ini adalah sebuah kalimat pernyataan yang fenomenal yang ditujukan kepada Yairus, di mana dia mengalami permasalahan, anaknya sakit keras dan meninggal, dan dia tidak tahu harus bagaimana. Ketika datang kepada Yesus, Tuhan Yesus katakan, "Jangan takut, percaya saja." Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan yang ke-43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema "Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan." Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyamah jubah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada

0: perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub, dan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan nats firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-43. Diberkatilah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Kalimat ini muncul di dalam ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Kalimat ini adalah tanggapan atau jawaban dari Tuhan Yesus yang ketika Yairus sedang memiliki masalah. Orang-orang berkata, "Anakmu sudah mati." Dan ketika itu orang-orang berkata, "Jangan menyusah-nyusahkan guru. Anakmu sudah mati." Yesus menanggapi dengan satu kalimat kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, masalah diartikan atau didefinisikan sebagai keadaan yang tidak normal. Jadi masalah itu adalah abnormal, tidak normal. Jika kita melihat di sini, keadaan yang tidak normal itu dialami oleh dua orang yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan, yaitu Yairus. Kita tahu di sini adalah Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Ya, kalau dulu itu sinagog, seorang kepala rumah memiliki pergumulan, yakni anaknya sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi dikatakan sedang sekarat atau pada titik yang sangat mengkhawatirkan, harus segera dibawa ke IGD, unit gawat darurat, karena memang sudah kritis. Dan sebagai seorang ayah, tentunya dia dengan segala macam usaha, upaya daya, saya yakin dan percaya bahwa Yairus ini adalah seorang ayah yang baik. Dia memikirkan kesehatan anaknya, dia berusaha, berjuang keras, dan akhirnya dia menemukan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Lalu orang kedua yang dalam kondisi abnormal atau tidak normal adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, kalau di lingkungan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang yang sakit pendarahan itu bukan hanya menerima beban secara fisik, tetapi juga secara psikis. Kita tahu orang yang sakit pendarahan, orang yang mengeluarkan lelehan, ini dijauhi orang karena dikatakan najis. Dan coba bayangkan, selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Secara fisik dia sudah menderita sakit. Secara psikis dia mendapatkan seolah-olah seperti hukuman sosial dengan dijauhi oleh masyarakat, karena memang kondisi dia tidak bisa didekati orang lain. Orang yang mendekat dia akan menjadi najis karena dia ada dalam kondisi yang najis. Dia mengeluarkan lelehan, mengeluarkan darah. Dan segala macam upaya daya juga sudah dikerahkan oleh perempuan ini. Kita tahu dalam ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Para pendengar RRI Persatu Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya yakin selama kurang lebih 12 tahun, orang yang sakit ingin sembuh. Orang yang sakit perlu obat. Dia perlu kesembuhan. Dia perlu dinormalkan kembali. Karena kondisi yang abnormal ini merupakan suatu tekanan, baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini selama kurang lebih 12 tahun, ia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Artinya dia sudah berupaya dengan segenap kekuatan jiwa dan raga mencari tabib, mencari dokter yang terbaik untuk menyembuhkan penyakitnya. Bahkan hartanya sampai dihabiskannya. Dia tidak peduli berapa harga yang harus dibayar untuk boleh menyembuhkan sakit pendarahannya ini. Tetapi apa yang terjadi? Kesia-siaan. Tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Anda sedang mengalami kondisi abnormal. Mungkin Anda sekarang sedang punya banyak masalah. Seperti Yairus, dia punya masalah anaknya, orang yang dikasihinya, menderita sakit sampai kritis dan mau mati. Atau Anda seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Anda mengidap penyakit ganas yang mungkin divonis kematian, atau bahkan Anda dijauhi oleh orang lain karena kondisi Anda yang mungkin menurut orang menjijikkan. Jadi kita mau belajar di sini tentang satu kebenaran, bahwa masalah apapun yang Anda hadapi saat ini, baik itu sakit penyakit atau masalah yang lain, terlilit hutang misalnya, hutang menumpuk, awal mulanya ingin beli motor, kredit motor, untuk usaha, Awal mulanya ingin untuk modal usaha, terlilit dengan koperasi dan lain sebagainya, sehingga pada suatu titik saudara tidak mampu mengembalikan utang dan berisiko untuk seluruh jaminan atau aset Anda disita. Terlilit hutang atau masalah keluarga, saudara mengalami hubungan yang kurang harmonis, mungkin dengan istri Anda, mungkin dengan Anda-Anda, dan terancam keluarga Anda akan hancur. Saudara, permasalahan demi permasalahan ini, jika tidak diselesaikan, maka pada satu titik akan menjadi beban bagi mental spiritual kita. Secara psikis kita bisa mengalami stres. Dan akhirnya kita mengalami depresi. Pada satu titik kita akan mengalami sakit mental. Dan jika tidak tertolong, pada akhirnya kita akan mati. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan untuk kita boleh mengatasi setiap permasalahan itu? Tentunya, kalau kita berbicara tentang solusi, akan banyak macam jenis solusi yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan, apakah solusi itu sifatnya instan atau sifatnya kekal menyelesaikan persoalan itu? Mudah kalau kita berbicara secara duniawi. Kalau mau kaya, pergi ke dukun, buat pesugihan katanya, nanti diberi kekayaan, ngidup tuyul. Ini solusi-solusi orang dunia ini yang aneh-aneh, ya. Atau kalau kamu punya lilit, terlilit utang, ya gali lubang tutup lubang, pergi ke bank, cari kredit yang kur yang punya bunganya rendah untuk tutup kreditan yang bunganya tinggi, gali lubang tutup lubang, pergi ke bank. Tapi kita tahu bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Selesai masalah satu lahir lagi, sama, tidak menyelesaikan. Atau pergi ke CU, cari koperasi. Kalau udah tidak dipercaya lagi, cari koperasi yang ya bunganya tinggi sedikit, tidak masalah kan. Tapi itu salah. Solusi-solusi yang seperti itu hanya sifatnya sementara. Atau Anda bisa curhat ke teman. Kalau ada permasalahan keluarga, curhatnya ke teman. Jangan diceritakan ke orang lain ya. Iya katanya. Tidak tahunya setelah curhat, diposting di medsos. Habislah rahasia kita terbuka semua ya. Atau nongkrong-nongkrong, pergi ke kafe, minum-minum, beli alkohol, minum tua, atau beli obat supaya nge-fly, hilang permasalahan kita. Saudara-saudara yang saya katakan bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Itu akan menambah masalah. Karena ketika Anda datang kepada dunia, dunia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Dunia hanya memberikan ketenangan sesaat. Tetapi beda dengan Yairus dan perempuan yang sedang sakit pendarahan. Dia datang kepada Yesus. Wah, ini menarik ini. Kenapa datang kepada Yesus? Ada apa dengan Yesus? Siapa Yesus? Hal yang kita tahu di sini adalah sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Saya yakin dan percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu sudah viral. Dia memiliki popularitas yang sangat tinggi. Dengan apa yang dia lakukan saat itu, Berbagai macam mujizat dia lakukan. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Dan bagaimana dengan pengajarannya? Tuhan Yesus datang melayani manusia. Dan dia mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Dan itu terdengar oleh Yairus. Dan ketika Tuhan Yesus datang, banyak orang berbondong-bondong. Artinya banyak orang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi yang pasti bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, berarti ada sesuatu yang spesial di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Yairus menangkap di sini bahwa Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan. Solusi dia hanya datang kepada Yesus. Dengan kerendahan hatinya, dia tersungkur di depan kakinya. Dia berkata, "Tuhan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Inilah pengharapan yang dia inginkan ketika datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan, supaya ia selamat dan tetap hidup. Bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan itu sudah habis-habisan. Dia sudah mentok. Tenaga, segala upaya daya sudah dikerahkan. Baik keuangannya sampai habis-habisan. Dan tidak ada faedahnya. Malah semakin parah. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia datang dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, luar biasa. Aku tidak perlu dijamah, aku orang najis, aku orang sakit. Mungkin ya, Tuhan tidak perhatikan lagu aku. Mungkin orang sudah tidak mau dengan aku, menjauhi aku. Dia hanya percaya, asal ku jamah saja, pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Dari mana asal kesembuhan itu? Yesus katakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iman yang menyelamatkan timbul dari pendengaran akan firman. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara iman itu bekerja? Bagi perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mendengar tentang Yesus Kristus dan iman itu timbul. Asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Roma pasal 10 ayat yang ketua 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang, dan dia datang untuk menjamah jubahnya, pasti aku sembuh. Dan kita juga belajar bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dalam kerendahan hati. Datang kepadanya, Yairus tersungkur kepadanya dan mengutarakan permohonannya. Ini berarti gambaran bahwa orang Kristen ketika dia punya masalah harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya, bahwa dia memerlukan pertolongan Tuhan untuk boleh mengatasi setiap masalah yang dimiliki. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Artinya apa? Ketika Yairus ataupun perempuan itu mendengar bahwa Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan kuasa, dia mendengar dan dia bertindak. Dia mendekat tersungkur dan memohon kepadanya. Beginilah cara kerja dari iman percaya kepada Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah mempercayai mujizat-Nya. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika Anda datang kepada Tuhan, saudara merasa bahwa Tuhan mampu menyelesaikan persoalan Anda. Tetapi terkadang juga logika kita, Pak, buktinya mana? Ketika kita sakit datang, seolah-olah Tuhan itu seperti obat. Ya kalau pusing minum Potrek langsung reda pusingnya, langsung sesegera mungkin. Tetapi mempercayai mujizat Tuhan itu berarti menyerahkan sepenuhnya persoalan kita kepada Tuhan dan mempercayai akan jawaban Tuhan, baik itu ya atau tidak atau tunggu dulu. Jadi ketika kita mempercayai dengan kesungguhan hati kita, apapun jawaban dari Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dan ketika Tuhan menjawab persoalan itu dengan terjadinya kuasa mujizat, bahwa hanya dengan menyentuh jubah saja sakitnya hilang, dan walaupun anak Yairus sepenuhnya sudah mati, tapi Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Iman percaya itu harus sungguh-sungguh. Keberserahan kepada Tuhan itu jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, percaya saja bahwa bersama dengan Tuhan kita akan menyelesaikan masalah kita. Apa yang perlu kita lakukan? Sudahkah engkau mendengar firman-Nya? Sudahkah engkau datang kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan dan mempercayai kuasa mujizat-Nya? Atau sebaliknya, sekarang saudara lebih mempercayai kepada kata nasihat-nasihat nenek moyang, atau engkau lebih mempercayai nasihat-nasihat temanmu, atau engkau lebih suka duduk tersungkur meminta-minta kredit agar dicairkan, atau pergi ke bukit-bukit yang keramat agar mendapatkan benda-benda gaib untuk menuntun hidup kita, atau pergi ke tempat-tempat yang dipenuhi dengan pesta pora agar kita lupa akan masalah kita. Sudah saya katakan, semuanya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Engkau perlu Yesus. Engkau perlu datang kepada Yesus. Sudah terbukti 2000 tahun yang lalu, Dia menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, bahkan anak Yairus yang sudah mati pun dibangkitkan, bahkan perempuan yang pendarahan selama 12 tahun pun disembuhkan. Saudara, apa yang membuat kita ragu sekarang? Apa yang membuat kita tidak mau berserah kepada Tuhan? Saya katakan jangan sampai masalah itu terus menimpa kita, tidak terselesaikan, dan akhirnya kita menjadi seorang yang menderita baik secara fisik maupun psikis. Keadaan yang tidak normal, jika tidak diselesaikan, maka akan menjadi sebuah kehancuran. Tetapi, keadaan yang tidak normal, ketika berjumpa dengan Tuhan, maka akan menjadi normal. Kondisi yang bermasalah, kalau tidak diselesaikan, akan merembet. Sebuah penyakit jika tidak terselesaikan akan menimbulkan penyakit yang lain, akan menjadi komplikasi, dan itu sangat membahayakan. Ketika kita sudah menghadapi komplikasi, maka akhir dari segalanya adalah kematian. Tatkala kita tahu bahwa sebuah penyakit harus segera diselesaikan, maka kita sedang mencegah penyakit kronis yang lain. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur kepada-Nya dan memohon kepadanya, maka niscaya mujizat Tuhan juga akan berlaku bagi kehidupan kita. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita lihat kondisi daerah kita di kota kita Sintang tercinta. Musim kemarau sungguh-sungguh membuat kita menjadi gelisah. Kondisi yang tidak normal, tidak ada hujan dan kemarau berkepanjangan membuat area-area gambut menjadi kering dan sangat mudah terkena api. Kebun-kebun, daun-daun yang kering, ketika kita membakar sampah, membakar ladang, atau membuang puntung rokok sembarangan. Saudara, mungkin kalau dalam kondisi normal tidak masalah ya. Kita membakar sampah, membakar ladang, hari ini membakar, malam datang hujan, mati api itu. Tetapi sekarang kita harus berpikir untuk kehidupan kita. Masalah yang kecil seperti api yang kecil, membuang puntung rokok sembarangan, ketika api itu merembet ke dalam gambut, ke dalam rumput-rumput yang kering, dan akhirnya membakar hutan yang luas, itu sangat merugikan. Saudara, mungkin saat ini saudara sudah berinvestasi 1000 pokok sawit mungkin. Sudah saudara siapkan, sudah ditanam, dan siap menikmati, tetapi ada bencana kebakaran. Saudara bingung. Belum menghasilkan, sudah terbakar. Saudara, inilah saatnya untuk kita datang kepada Tuhan. Agar Tuhan campur tangan dalam kehidupanmu. Sehingga apa yang engkau lakukan itu tidak sia-sia. Baik kebunmu, baik peternakanmu, baik itu usahamu, baik itu kesehatanmu, baik itu apapun yang engkau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sertakan Tuhan. Ketika engkau menyertakan Tuhan, niscaya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupanmu. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, sebelum saya mengakhiri perenungan kita saat pagi ini, setiap orang punya masalah. Selama kita masih ada di bumi ini, kita punya masalah. Masalah terjadi di dalam setiap orang berbeda-beda. Ada yang dalam masalah ekonomi, ada yang mengalami masalah kesehatan, ada yang mengalami keharmonisan rumah tangga, ada yang mengalami sakit penyakit, dan masih banyak jenis-jenis persoalan yang lain. Maka saat ini, saya rindu kita semua yang mengalami beban-beban persoalan yang begitu berat datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati, kita sujud kepada Tuhan untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan kita. Tidak ada solusi lain selain engkau datang kepada Yesus. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau lihat anak Yairus yang sudah mati dibangkitkan. Engkau melihat perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dia disembuhkan. Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Jangan takut, percaya saja. Yesus ini berkata kepada engkau dimanapun engkau berada, yang saat ini dalam kondisi tidak normal, mengalami masalah abnormal, kondisi yang tidak normal, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu hubungan relationship dengan keluarga, dengan anak, baik itu hubungan dalam pekerjaan. Saudara, Tuhan mau jamah engkau. Tuhan mau pulihkan engkau. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah engkau datang kepada Yesus? Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, berdoa sama Tuhan. Ketika engkau mendengar firman ini, di akhir ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta pemulihan terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberi kami pencerahan bahwa di dalam menghadapi keadaan yang tidak normal, yang membuat kami menjadi putus asa, Tuhan, hanyalah Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus adalah solusi yang tepat. Datang kepada Tuhan Yesus akan memulihkan setiap kondisi kami, apapun itu, baik kesehatan kami, baik ekonomi kami, baik hubungan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah para pendengar RRI Prosantus Sintang dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di desa. Hamba berdoa di musim kemarau yang panjang, air menjadi langka dan bahkan bencana kebakaran di mana-mana. Hamba berdoa agar Tuhan memberkati kami semua. Kota kami Sintang Tuhan berkati, dipulihkan agar polusi udara, asap kabut tebal ini segera dipulihkan. Hamba berdoa agar sekiranya Tuhan mencurahkan hujan untuk kota kami Sintang, agar kota kami Sintang ini Tuhan kembali dipulihkan, kembali menikmati udara yang segar dan dijauhkan dari bencana kebakaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami permasalahan saat ini, yang mungkin kebun ladangnya mengalami kebakaran Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan. Atau saat ini yang sedang kesulitan air Tuhan, mereka susah sekali, langka dengan air bersih. Hamba berdoa Tuhan mencurahkan hujan yang berlimpah ruah. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, kami serahkan sepenuhnya firman ini, agar firman ini boleh menjadi rema bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
1: Kami umat-Mu bersatu hati, rendahkan diri kami di hadapan-Mu, berdoa untuk bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Awa. Mutiara Pagi Kristen yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan menantikan buletin sepekan ya pagi ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dan pendengar, berikut ini kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Minggu 6 September 2026 disampaikan oleh Diampini Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 6 September 2026 disampaikan Dina Triana dan Dian Beni Yuda.
3: Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadel, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi, tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Skadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Skadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewa Putra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada.
4: Kami mahasiswa S2 S3 Angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Skadau, Polsek Skadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Skadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Skadau di Kabupaten Skadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
3: Peristiwa selanjutnya, musim kemarau mulai dirasakan petani sayur di Kabupaten Sintang. Keterbatasan air membuat sebagian petani mengurangi jenis tanaman yang dibudidayakan karena khawatir hasil panen menurun. Erna, petani sayur asal Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensikujaya Sintang, mengatakan saat ini dirinya hanya menanam sawi karena tanaman tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang terbatas. Tidak hanya produksi yang menurun, para petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual.
5: Musim kemarau nih saya hanya nanam sawi aja karena kekurangan air. Produksinya pun berkurang juga karena kita pakai tenaga kita sendiri. Ini pada musim kemarau airnya pun juga di kebun pun tidak terlalu banyak.
2: Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Ia menjelaskan jumlah penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi Juli hingga September 2026 mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai 27.000 PBP, sementara pada alokasi terbaru jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP.
6: Untuk kali ini alokasi Juli sampai dengan September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
3: Peristiwa selanjutnya, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto, mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini juga berpengaruh terhadap aktivitas olahraga di Kabupaten Sintang. Momon Herwanto menuturkan, kegiatan-kegiatan olahraga saat ini juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya latihan di luar ruangan.
7: Kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya, Bang ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi porprov di bulan November nanti, bagian jadwal latihannya ditunda Bang, mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini berada dalam situasi tanggap darurat karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan sebanyak 126 titik kebakaran telah ditangani dan dipadamkan. Ia menjelaskan, kendala utama pemadaman adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan keterbatasan sumber air.
8: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi. Kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar. Kendala kita akses dengan sumber air. Jadi pertama akses kita kalau mobil tidak bisa masuk itu menjadi hambatan. Kemudian sumber air juga yang jauh jaraknya. Sehingga kita memang kurang, alat kita yang selang kita kurang panjang untuk mencapai titik api.
3: Peristiwa selanjutnya, keterbatasan sumber air membuat warga Tugu Jam, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengambil inisiatif membangun sumber bor secara swadaya. Sumber air tersebut disiapkan untuk membantu para warga dan petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga kini belum juga reda. Kebakaran di kawasan Tugu Jam telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam masih berjibaku memadamkan api, terutama pada lahan yang didominasi gambut. Karakteristik lahan gambut membuat api sulit dikendalikan dan dapat kembali muncul meskipun kobaran di permukaan telah padam. Di tengah kondisi tersebut, persoalan sumber air menjadi salah satu kendala utama. Warga pun berinisiatif mencari sumber air sendiri dengan membuat sumur bor agar proses pemadaman tidak terus bergantung pada pasokan air dari luar kawasan. Warga Tugu Jam, Herlina, mengatakan gagasan membuat sumur bor muncul karena warga menyadari bahwa ketersediaan air merupakan kebutuhan utama dalam menghadapi kebakaran.
9: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air, tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu, dibuatlah sumur bor. Nah dengan sumur bor ini, tidak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada, jadi tidak ada alasan tidak ada pemadaman karena tidak ada sumber air.
2: 430 peserta terdiri dari kepala desa, camat, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mengikuti rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang selama 2 hari, 1 dan 2 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat, mengatakan kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi dan wadah silaturahmi antara pemerintah desa dengan jajaran pemerintah di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan serta persamaan persepsi terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
10: Dasar hukum pelaksanaan kegiatan rapat kerja kepala desa se Kabupaten Sintang tahun 2026 adalah pertama, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Kemudian peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
3: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, saat rakor penanganan karhutla kemarin, mengatakan helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya dialokasikan untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun pengerahan helikopter ke Sintang kini sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Seiring upaya tersebut, BPBD Sintang diminta menyiapkan titik sumber air yang aman untuk pengisian air helikopter. Kusnidar mengatakan pihaknya telah mengarahkan lokasi pengambilan air ke Sungai Kapuas, tepatnya di bagian hilir jembatan Kapuas ataupun di depan Korem.
11: Di provinsi mengatakan bahwa pesawat itu hanya untuk Ketapang dan Pontianak, tidak untuk Sintang. Namun Pak Dandim masih juga mengatakan bahwa perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam, pesawat itu digeser ke Sintang. Nah, jadi kemarin kami diminta untuk cari titik air. Nah, saya sudah arahkan posisi air yang bisa diambil itu air Kapuas di depan Korem.
2: Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala menerima 25 mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 yang akan melaksanakan praktik dan pengabdian di Kabupaten Sintang. Penyerahan mahasiswa tersebut dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu 2 September 2026. Bupati Sintang menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan calon tenaga pendidik yang nantinya akan berhadapan langsung dengan berbagai karakter peserta didik. Bala juga berharap, ke depan pelaksanaan praktik lapangan mahasiswa dapat menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.
12: Saya sebagai kepala daerah tentu senang bangga atas penyerahan mahasiswa dari PGRI Pontianak untuk praktek di Kabupaten Sintang. Ini adalah satu tahapan yang harus dilewati oleh adik-adik semua, dan tapi bagi saya secara pribadi ini betul-betul penting untuk cara kita meningkatkan SDM di dunia pendidikan ini, dan yang saya harapkan dari pribadi-pribadi kita memang bisa menjadi guru yang

0: Soekardi menyampaikan membuka ruang komunikasi dan dialog untuk mencari solusi terbaik atas persoalan agraria secara adil, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saat musim panas dan kemarau saat ini yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, agar masyarakat memohon rahmat dan pertolongan Tuhan untuk diturunkan hujan, Polres Sintang siap menggelar sholat istisqa pagi ini. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, kegiatan ini bekerja sama dengan Pemkab Sintang dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib Kiai Muhammad Hedi dari MUI Kabupaten Sintang. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh personel Polres Sintang bersama masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat, serta senantiasa mengedepankan doa dan ikhtiar dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi.
2: Akan melaksanakan sholat istisqa, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026, pukul 06.30, sedangkan nanti di jajaran, di Polsek, itu akan melakukan yang sama, bergabung dengan Dan Ramil, maupun dengan Camat, sehingga nanti untuk masyarakatnya akan terutama banyak. Kami mengimbau untuk masyarakat yang pada saat itu mungkin mempunyai kesempatan untuk bergabung untuk kita berdoa bersama, sehingga bisa adanya hujan yang datang.
0: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 6 September 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, demikian tadi telah kita ikuti buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang Pendengar, dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan selanjutnya menantikan kita akan ikuti juga kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan Pro 1 RRI Sintang Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Ya, baik pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi depan kamu baby nyali aku menciut, tak ku sangka, tak percaya, tak kuasa, tak berdaya, tak tahu
2: Pro 1.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Saya Cherry Lubis di Pontianak. Kembali kami menghadirkan ke ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 6 September 2026, dimana Kabar dari Kalbar sendiri merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan saya tentunya tidak sendiri pendengar pagi hari ini, ada rekan-rekan saya juga di Sanggau, Sambas, dan Sintang. Kita sapa dulu, selamat pagi rekan-rekan.
3: Baik, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi, Cheryl.
2: Selamat pagi, ada Yeptro di Sintang, ada Jeki di Sanggau, dan Wahyu di Sambas. Selamat pagi rekan-rekan. Di sana bagaimana keadaannya pagi hari ini? Apakah asapnya masih tebal? Halo?
3: Dari mana ini duluan?
2: Oh iya, lupa. Dari Sambas dulu deh, gimana nih Wahyu?
5: Hari ini tentunya lebih cerah dibanding dengan sebelumnya, tapi memang mataharinya masih merah.
2: Oke, baik. Kalau di Sanggau gimana nih, Jeki? Ya,
3: kalau di Sanggau, sama seperti apa yang disampaikan dari Sambas tadi, begitu, namun dengan sedikit berkurang begitu untuk kabut asapnya, karena Sanggau ini kemarin ya, itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat begitu. Dan untuk lalu lintas pagi ini masih sepi gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih, Jeki. Kalau di Sintang sendiri bagaimana, Yeptro?
4: Ya, kalau di Sintang sendiri memang kurang lebih dengan di daerah lainnya ya. Karena memang beberapa hari terakhir juga udah sempat turun hujan juga. Dan untuk kabut asapnya memang sedikit berkurang. Dan memang sudah sedikit cerah juga untuk di pagi ini, Cheryl. Dan untuk aktivitas di khususnya di Jalan Yosef Wangurai Sintang ini memang cukup lengang juga ya di pagi ini.
2: Oke, baik. Terima kasih, Yeptro. Kalau di Pontianak sendiri pagi hari ini kembali tebal asapnya. Walaupun dua hari yang lalu itu sempat turun hujan yang intensitasnya cukup tinggi dan deras selama kurang lebih satu jaman, tapi besoknya tebal dan hari ini makin tebal lagi ternyata. Dan kualitas udara sendiri di Pontianak menunjukkan kalau berdasarkan dari IQR ini 770 kategori berbahaya. Jadi pendengar dan pemirsa yang mau keluar-keluar jangan lupa untuk pakai masker. Kalau untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sendiri terpantau masih sepi dan kosong pagi hari ini. Kita akan beralih langsung mendengar ke informasi pertama dari Pontianak. Kepala BNPB perkuat koordinasi pelaksanaan OMC. Jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto ini terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU. Usai mengikuti briefing persiapan, OMC bersama dengan Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalbar Rianorsan, dan Lanut Supadio, Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya ini sangat membantu untuk pemulihan kondisi cuaca di Kalimantan Barat sendiri, meski memang jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan, dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun nantinya bisa semakin deras. Dalam waktu dekat juga akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Maka dengan didatangkannya satu pesawat lagi, ini sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, kemudian pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan pesawat lagi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan, pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif, terutama dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, karena untuk penyemaian garam ini sendiri dilakukan sampai malam hari. Untuk pelaksanaan OMC dilakukannya pada sore dan malam hari. Dan Lanut menjelaskan, untuk mendukung penanganan karhutla, saat ini juga sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau, di mana Bupati Sanggau dukung sanksi perusahaan yang terlibat karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
3: Baik, terima kasih untuk Cari untuk informasi pertama dari Sanggau ini. Memang terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah pusat membekukan izin 2 perusahaan HTI yang terlibat karhutla di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menyampaikan pembekuan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dan selain itu, meski dikenai sanksi, sambungnya perusahaan tetap diminta bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Ia menambahkan Pemda Sanggau akan membantu kesungguhan perusahaan dalam menangani persoalan karhutla hingga tuntas. Dan selain itu, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengamankan wilayah dan aktivitas korporasi di daerah. Menurutnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan perlu mengikuti pembinaan pemerintah daerah. Selain itu juga, ia meminta seluruh perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerja masing-masing, terutama di tengah kondisi rawan karhutla. Ia juga mengingatkan perusahaan tidak melakukan pembakaran maupun perluasan areal yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Kembali ke Jerry.
2: Baik, terima kasih rekan Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Kita beralih ke informasi dari Sambas terkait karhutla dan kualitas udara di Sambas. Selengkapnya silakan rekan Wahyu.
5: Baik, cari informasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Mulai dari pantauan saya sendiri, untuk kualitas udara memang masih terpantau sangat tidak sehat ya, terutama di pagi hari, kemudian menjadi tidak sehat di sore dan malam hari. Kalau misalnya dari pantauan kasat mata, terutama di Sambas Kota, memang asap karhutla sedikit berkurang dibanding dengan beberapa hari sebelumnya yang memang memiliki kualitas yang sangat tidak sehat. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Sambas, kondisi asapnya walaupun masih ada, tapi paling tidak informasi yang kami dapatkan selama satu hari atau kemarin ini tidak ada tambahan titik baru atau yang terdeteksi, karena memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas bersama dengan tim gabungan juga sudah berjalan optimal dan senantiasa dimaksimalkan, baik itu siang sampai dengan malam, terutama tim gabungan dari TNI Polri yang beribaku sampai di lapisan paling bawah dari Polres, Kodim, kemudian Polsek, dan juga Koramil yang turun tangan. Salah satunya adalah upaya penghadiran water ground check-in ya, atau pengecekan titik air yang ada di Kabupaten Sambas, karena memang beberapa titik kebakaran kondisi air bersih juga menjadi hambatan. Jadi Kapolres Sambas bersama dengan Kodim membawa ini ground water detector yang memang dalam kegiatan sudah dilakukan uji coba di Makodim Sambas kemarin, dan memang memastikan perangkat ini dalam kondisi siap digunakan untuk mendeteksi indikasi keberadaan sumber air di bawah permukaan tanah. Jadi dia bisa mengecek di mana-mana titik air. Ini sudah dilakukan kemarin di Sajingan Besar, Setelah itu untuk titik api baru yang dapat kami informasikan di 3 hari lalu itu ada titik baru dan juga titik pemadaman di Kecamatan Tekarang, kemudian Kecamatan Tebas, serta Kecamatan Teluk Keramat yang memang sudah dideteksi lebih awal. Upaya yang lain dilakukan oleh tim gabungan adalah tetap melakukan penyiraman terutama di area-area yang sudah dilakukan pemadaman untuk tentunya meredam titik api baru atau mungkin timbulnya tadi api di titik yang lama. Jadi walaupun sudah mati apinya itu tetap dilakukan pemantauan oleh tim gabungan yang ada di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan ini segera membaik. Sementara itu titik hujan belum terjadi di Kabupaten Sambas dibanding dengan kabupaten kota yang lain seperti Pontianak, Sanggau, Sintang. Di Kabupaten Sambas belum ada. Kalau misalnya dari pantauan BMKG akan terjadi pada tanggal 7 dan juga sampai dengan tanggal 8. Mudah-mudahan turun hujan. Jerry.
2: Amin. Baik. Terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga Sambas juga ketularan ya, bisa turun hujan dan semuanya bisa mereda biar udara kita juga bisa segar lagi. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, masih seputar karhutla dan kabut asap di pendengar sepertinya. Dari Sintang, BMKG menyatakan kualitas udara di Sintang tidak sehat hingga berbahaya. Selengkapnya silakan Yeptro.
4: Ya betul sekali rekan Ceri ya, di mana berdasarkan data dari BMKG pusat ini menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan juga Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Fatani juga mengatakan kondisi udara tidak sehat ini di berada wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya dan Mempawah. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya memang telah berupaya juga melakukan pencegahan dan juga edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini. Ya, Bupati Sintang juga menegaskan pihaknya memang juga telah melakukan langkah nyata ya secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri hingga pihak perusahaan, perkebunan, serta relawan. Cheryl.
2: Oke, baik. Terima kasih Yeptro untuk informasinya. Dan pendengar, kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Banget berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Dan kita akan langsung ke informasi berikutnya. Kita akan ke Sintang terlebih dahulu. Di mana Karhutla ancam ekonomi, Bupati Sintang ajak pelaku usaha untuk turun tangan. Silakan Yep, terus lengkapnya.
1: Ya baik rekan Ceril, ini informasi sorotan kedua ya dari Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Sintang. Keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dinilai sangat krusial juga mengingat dampak bencana kabut asap secara langsung ya mengancam stabilitas ekonomi lokal. Bupati Sintang menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tidak boleh bersikap egois atau merasa acuh karena menganggap area yang terbakar bukan kebun milik mereka. Ia juga memberikan contoh nyata bahwa ketika kebun masyarakat terbakar dan gagal panen, dampaknya akan merambat luas ke berbagai sektor usaha seperti agen sepeda motor hingga perusahaan pembiayaan atau leasing. Ya, selain ancaman ekonomi, dorongan partisipasi ini juga didasari oleh kondisi keterbatasan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim pemadam kebakaran atau damkar di lapangan. Untuk merealisasikan dukungan tersebut, Bupati juga menyebutkan bahwa para camat bersama jajaran Dinas Perdagangan dan Koperasi akan segera turun mendatangi para pelaku usaha guna menggalang partisipasi dan juga kolaborasi penanganan Karhutla. Ya, sekian untuk sorotan kedua dari Sinta Cari.
0: Baik, terima kasih Yeptro. Selanjutnya kita dari ke Pontianak terlebih dahulu pendengar, di mana Rumah Zakat Kalimantan Barat ini memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat, Asrul Putrananda mengatakan, posko relawan ini didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan Karhutla selama lebih dari 50 hari. Nah, melalui posko ini pendengar, masyarakat tentunya bisa menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Jadi bantuan yang disiapkan ini ada mulai dari vitamin, susu, makanan, sampai snack juga. Nah, pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat ini menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran. Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung tiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya juga nantinya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Nah, selain booster, pendengar, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, kemudian susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan selama bertugas. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls ini menjadi dukungan penting, terutama bagi relawan Karhutla dan petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Itu dia tadi informasi sorotan kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Ritual adat berbantan, tradisi suku Dayak untuk minta hujan. Informasi selengkapnya silakan Jackie.
2: Baik, terima kasih Ceri untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan ritual adat berbantan. Ini dilakukan masyarakat adat Dayak Hibun dan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari kearifan lokal untuk memohon turunnya hujan. Praktisi adat Dayak Hibun Marsianus Ludopikus Markus Mahidin Pudong ini mengatakan ritual adat berbantan ini merupakan tradisi yang dilakukan dengan doa dan niat. Selain itu, Marsianus juga menjelaskan ritual tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur adat sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur. Ia menyebut pelaksanaan ritual juga menggunakan sejumlah perlengkapan adat sebagai bagian dari proses berbantan. Dan menurutnya, ritual tersebut merupakan bentuk permohonan kepada leluhur agar hujan turun dan kemarau segera berakhir. Ia berharap hujan dapat membantu mengurangi resiko penyakit, bahaya kebakaran, dan dampak Karhutla. Dan ia juga mengatakan pelaksanaan berbantan merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah dilakukan masyarakat sejak dahulu, Dan menurutnya, ritual tersebut menjadi cara masyarakat adat menyampaikan permohonan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sambas. Pemkab Sambas panggil provider minta kabel fiber optik ditata. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali, rekan Jerry dari Kabupaten Sambas. Kita bergeser dari informasi kebakaran hutan dan lahan di mana pemerintah Kabupaten Sambas baru saja mengambil langkah tegas untuk merapikan carut marut pemasangan jaringan kabel fiber optik ya, atau kabel internet yang semeraut di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sambas, terutama di Sambas Kota. Pemasangan yang memang tidak beraturan tersebut dinilai merusak estetika kota sekaligus mengancam keselamatan pengguna jalan dan pekerja yang lain. Dan memang langkah penataan dan pengawasan ketat ini langsung dibahas oleh bersama dengan perwakilan perusahaan penyedia jasa internet ataupun provider, baik itu yang resmi, kemudian rumahan, serta instansi terkait dalam rapat koordinasi di ruang rapat reformasi birokrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas hari Jumat kemarin ya berarti. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga hadir dalam hal ini, Bapak Ariza Sunanda, yang memang menegaskan bahwa ekspansi infrastruktur telekomunikasi ini tidak boleh mengabaikan itu tadi standar keamanan dan kerapian daripada lingkungan. Dan ditambah lagi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Hadi Suseno juga menambahkan Pemkab Sambas akan melakukan menginventarisasi seluruh tiang dan bentangan kabel fiber optik yang telah beroperasi tanpa izin dan maupun menyalahi tata ruang yang ada di Kabupaten Sambas. Dan memang Pemkab Sambas sudah menegaskan penataan ini bukan bentuk dari pembatasan investasi komunikasi, tapi melainkan upaya penertiban tadi agar ruang publik tetap aman, kemudian rapi, dan memang berfungsi optimal bagi warga. Karena memang biasanya fiber optik ini kan berada di tiang-tiang listrik milik perusahaan PLN, dan itu biasanya semraut karena habis dipasang, ditambah lagi, dan lain sebagainya. Kalau misal dari yang beredar semraut itu biasanya diakibatkan karena memang fiber optik ini jarang yang dipotong, jadi masih ada sisaan-sisaan itu yang gulungan-gulungan itu yang kemudian membuat semraut. Nah, nanti peraturan-peraturan ini yang akan membuat ini lebih rapi lagi dan akan mendapat intervensi langsung dari pemerintah Kabupaten Sambas, Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Wahyu, dan itu dia tadi pendengar informasi di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Wahyu, Yeptro, dan juga Jeki. Selamat bertugas kembali, sehat selalu ya, jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa semangat untuk siarannya. Baik, pendengar, demikian untuk Kabar dari Kalbar edisi 6 September 2026. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan informasi terkininya, bisa kembali menonton di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa di Kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz. Ya, masih bersama saya Yotro juga temani Anda pendengar di Sintang pagi ini. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan juga, dan tentunya buat Anda yang mungkin sudah bersiap-siap juga untuk pergi beribadah ya di hari Minggu ini, ya tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan juga pastinya. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang